0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda, dan kita

0: Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz RRI Bau Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau Bau sebagai teman Anda setiap saat. Bagaimana hari ini? Awal pekan, semoga jadi awal pekan yang menyenangkan dan penuh semangat untuk kita menjalankan segala aktivitas kita hari ini dengan lancar ya. Baik, mendengar kebersamaan di Kapten siang ini ditemani Yanti juga nanti sampai jam berapa ya? Pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan program-program pilihan yang spesial kami persembahkan untuk Anda. Nanti di jam 11 siang pendengar, kalau yang biasanya kita bersua di program request lagu, kali ini ada dialog jaksa menyapa ya. Jadi kami mohon maaf untuk request lagu kita tiadakan dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi besok mendengar. Untuk hari ini kami isi dengan edisi jaksa menyapa, siaran kerjasama bersama Kejaksaan Bau-Bau yang akan hadir di ruang dengar Anda pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Menemani kebersamaan di pagi jelang siang hari ini, pendengar, kami isi dengan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan yang semoga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas dan juga memicu gairah untuk menyelesaikan aktivitas hari ini dengan lancar. Stay tune di 97,8 MHz dan RRI Bau-Bau di streaming RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar, cuaca panas seperti sekarang ini ya pendengar, panas dan juga angin kencang. Ini tidak hanya berdampak pada karhutla ya pendengar, ataupun juga bencana lainnya, namun juga sangat berdampak kepada masyarakat yang tinggal di bawah pegunungan pendengar, khususnya Gunung Krakatau, karena kabarnya ada 1039 penerbangan SOTA yang terganggu, 166.000 penumpang terdampak ya. Oh ya, ini juga pendengar, bukan hanya masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan, tapi juga aktivitas penerbangan otomatis terganggu ya pendengar, apalagi yang melintasi di sekitaran gunung tersebut. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada minggu kemarin pendengar, 6 September 2026. Hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tercatat 1039 penerbangan terdampak ya, dengan jumlah penumpang yang ikut kena imbasnya mencapai 166.351 orang. Nah, ini cukup fantastis ya pendengar. Kami kutip infonya dari rri.co.id. PT Angkasa Pura Indonesia Persero dan Incirni Airports selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyebutkan gangguan ini mencakup berbagai kondisi operasional penerbangan, mulai dari pembatalan, kemudian keterlambatan atau delay, hingga pengalihan pendaratan pesawat ke bandara alternatif. Ya, pendengar, disampaikan Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, angka ini akumulasi data penerbangan hingga minggu malamnya. Dan dari total penerbangan yang terdampak, ada sebanyak 746 yang merupakan penerbangan domestik, lalu 272 penerbangan internasional, serta 21 penerbangan kargo. Waduh, inilah juga yang salah satunya menyebabkan mungkin barang COD-an Anda yang sudah beli online pada terlambat ya pendengar, karena memang cuaca ataupun juga kondisi alam yang tidak mendukung aktivitas penerbangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang hari, mendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami menyapa Anda untuk dialog interaktif Kapten pagi ini. Namun yang biasanya kami hadir di jam 10, sekarang kita menyapa Anda di jam 11 siang ya pendengar. Mohon maaf untuk ada salah satu program kami yang tidak terselenggara kali ini, karena kami isi dengan program kerjasama bersama Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Baik pendengar, senang sekali kembali hadir bersama Anda untuk program Jaksa Menyapa, Ruang Informasi dan Edukasi Hukum untuk Masyarakat. Pendengar, hukum mungkin selama ini terasa sebagai sesuatu yang cukup rumit ya, dan hanya dekat dengan mereka yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum. Padahal mendengar, hukum sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita menyampaikan pendapat, menggunakan media sosial, menyelesaikan persoalan dengan orang lain, sampai bagaimana hak kita kemudian dilindungi ketika berhadapan dengan proses hukum. Nah, di Indonesia saat ini tengah memasuki sebuah fase penting dalam pembaruan sistem hukum pidana dengan hadirnya KUHP nasional dan KUHP baru. Perubahan ini tentu kemudian menimbulkan banyak pertanyaan ya di tengah masyarakat. Apa sajakah yang berubah? Bagaimana posisi dan perlindungan korban? Bagaimana hukum nasional ini bisa berjalan berdampingan dengan hukum yang hidup di masyarakat ya? Kita akan jawab ya beberapa pertanyaan tersebut untuk kebersamaan kita di edisi Jaksa Menyapa kali ini dengan kedua narasumber yang juga sudah hadir di studio RRI Bau-Bau. Narasumber pertama yang nanti menyapa dari Kasubsi 1 Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Pak Irwanto SH. Selamat pagi, Pak Irwanto.
6: Selamat pagi, Mbak.
5: Baik. Kemudian di sampingnya ada Kasubsi 2 ya, Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Ibu Vanessa Widya Huwai SH. Selamat pagi, Bu Vanessa.
7: Halo, selamat pagi, Bu.
5: Baik. Kebersamaan kita di Jaksa Menyapa kali ini pendengar membahas tema KUHP nasional dan KUHP baru membangun sistem peradilan pidana yang modern, humanis dan berkeadilan. Nah, masyarakat mungkin sudah cukup sering ya dengar istilah KUHP nasional nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan KUHP nasional dan mengapa Indonesia perlu memiliki KUHP yang baru? Boleh ke Pak Irwanto?
6: Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya, sangat bagus untuk membuka program kita pada pagi hari ini, yaitu Jaksa Menyapa dengan tema KUHP nasional dan KUHP baru membangun sistem peradilan pidana yang modern, humanis dan berkeadilan. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan KUHP nasional dan mengapa Indonesia perlu ya untuk memiliki KUHP yang baru. KUHP nasional merupakan pembaruan hukum pidana nasional yang dilakukan untuk menggantikan ketentuan pidana yang sebelumnya bersumber dari KUHP warisan kolonial.
5: Okay.
6: Jadi dengan adanya KUHP nasional ini, artinya sudah ada produk hukum kita sendiri yang dibuat oleh anak muda, anak-anak bangsa, itu adalah produk KUHP nasional. Kemudian pembaruan ini bukan sekedar mengganti sebuah undang-undang, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum. Sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila, serta kebutuhan penegakan hukum yang saat ini. Begitu. Terus dengan adanya KUHP nasional, kita ingin membangun hukum pidana yang tak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, pemulihan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku. Jadi semangatnya adalah bagaimana hukum pidana ini dapat memberikan keadilan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti itu.
5: Oke, baik. Lalu apa saja nih yang berubah, Bu Vanessa?
7: Seperti yang tadi sudah dijelaskan rekan saya Pak Irwanto tadi, sebenarnya pandangan utama atau pokok utama yang berubah dari KUHP yang lama dengan KUHP nasional ini, terutama adalah paradigma hukumnya, paradigma hukum yang lebih modern dan lebih humanis tentunya, ya, karena kita ikut mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti dengan perkembangan waktu juga. Kami rasa KUHP atau aturan yang lama itu perlu diperbarui dengan adanya paradigma hukum pidana yang terbaru ini. Yang pertama tadi itu, dasarnya adalah KUHP nasional ini hadir di tengah masyarakat, memperbarui hukum-hukum yang ada, yang lama tersebut, dan mengedepankan paradigma hukum pidana yang lebih modern dan humanis. Yang kedua juga terdapat perkembangan dalam sistem pemidanaannya tentunya. Pidana tidak lagi dipandang sebagai alasan untuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi pemidana ini juga diharapkan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jadi adanya KUHP nasional ini harusnya mengubah sudut pandang masyarakat, mengubah sudut pandang kita semua yang awalnya hanya berfokus pada hukuman penjara atau pemidanaan, tapi kita harus melihat bagaimana tindak pidana ini juga harus diarahkan untuk pencegahan, memulihkan keseimbangan, memberikan perlindungan bukan hanya untuk masyarakat dan korban, tapi juga kita memberikan pembinaan terhadap pelaku, tentunya seperti itu, Bu. Nah, yang ketiga juga ada pengaturan terhadap berbagai jenis pidana yang memberikan alternatif selain pidana penjara. Tadi yang saya katakan tentang paradigma yang berubah, bukan lagi hanya tentang pemidanaan, penjara, tapi juga tentang memulihkan keseimbangan. Dengan kita harus melihat setiap hal perkara itu tidak harus berujung pada pemenjaraan. Dalam kondisi tertentu, jenis pidana yang lebih tepat dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan ketentuan undang-undang seperti itu, Bu.
5: Ini apakah berarti apa namanya, hukumannya dalam tanda kutip bakal lebih ringan dibandingkan dengan aturan yang lama?
7: Oh, tentu tidak. Tadi seperti yang sudah saya katakan juga, setiap perkara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pandangan berbeda-beda juga. Jadi kita harus lihat setiap perkaranya masing-masing seperti apa. Pemidanaan atau di penjara itu pasti hukumannya itu tetap pasti ada. Cuma kita juga lihat beberapa case, beberapa perkara yang memang tidak bisa jera hanya di penjara. Kita harus memikirkan pemulihan untuk korbannya. Jadi kita harus lihat karakteristik perkara tersebut. Jadi bukan berarti karena dengan adanya perubahan paradigma hukum ini orang jadi berpikir jadi kayak wah berarti sekarang hukuman lebih ringan. Tentu tidak. Itu lebih ke
5: malah nanti disalahartikan.
7: Iya, betul. Jangan sampai itu jadi melenceng atau disalahartikan, karena pemidanaan itu pasti tetap akan dilakukan, karena setiap perbuatan kita harus bertanggung jawab akan perbuatan tersebut. Cuma memang ini caranya, dimana caranya ini lebih humanis, kita lebih modern dengan memperhatikan tindak pidana ini ketika tidak dipenjara, tapi ada hal yang harus dipulihkan untuk korbannya, atau pidana yang lebih menguntungkan untuk masyarakat. Masih banyak berbagai macam yang nanti kita akan bahas di pembahasan ini.
5: Berarti pidana penjara ini tidak selalu jadi pilihan yang utama.
7: Betul.
5: Gitu ya.
7: Betul.
5: Oke, baik. Lalu selama ini kan masyarakat juga sering dengar proses pidana yang lebih berfokus pada pelaku gitu. Dengan lalu bagaimana dengan posisi korban di KUHP nasional ini? Apakah akan lebih terlindungi dan dijamin gitu atau gimana?
6: Baik, jadi seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Vanessa, jadi sudah ada pergeseran saat ini sistem pidana kita, yaitu dari pembalasan atau retributif ke restoratif. Jadi sudah ada paradigma pergeseran itu, memang harus seperti itu karena itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu namanya hukum modern. Kemudian terkait dengan korban, korban ini memiliki posisi yang sangat penting tentunya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum tidak boleh hanya melihat bagaimana pelaku dihukum, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan atau penderitaan si korban itu yang apa namanya, yang dialami. Jadi fokusnya bukan hanya untuk menghukum si pelaku, tapi dengan adanya KUHP nasional ini, hukum itu lebih melihat dari sisi korbannya juga, lebih memperhatikan apa sih yang ditimbulkan, bagaimana cara pemulihannya, bagaimana pasca tindak pidana itu terjadi, bagaimana perhatian kepada korban. Kemudian semangat pembaruan hukum pidana juga diarahkan pada terciptanya kesinambungan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Kita ingin agar hukum memberikan rasa keadilan bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban itu sendiri.
5: Oke, oke, oke. Mungkin bisa dikasih contoh ininya, contoh kasusnya mungkin ya, praktik dari hukum yang humanis itu seperti apa?
6: Oke, baik. Di sebenarnya di Kejaksaan sendiri sudah sangat sudah lama menerapkan sistem humanis ini, karena memang itu adalah amanat dari Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, itu untuk menegakkan hukum secara humanis. Seperti contohnya kami dulu ada namanya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2021 tentang mekanisme keadilan restoratif ya, Mbak. Jadi setiap tindak pidana itu apabila memenuhi yang namanya mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang kami dulu sebut restorative justice, itu tidak semuanya itu akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi ada tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria, ketika sudah dinyatakan lengkap atau P21 kemudian dilimpahkan kejaksaan, kami tidak semata-mata itu harus dilimpahkan ke pengadilan. Ketika syaratnya memenuhi untuk dilakukan restoratif justice, itu kami lakukan dulu upaya restoratif justice itu sendiri, itu upaya perdamaian, sehingga tercapailah pemulihan antar korban dan pelaku, sehingga perkara itu tidak kami limpahkan ke pengadilan. Jadi selesai damailah. Artinya sudah ada pemulihan dengan tindak pidana tersebut, tapi dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan, seperti itu.
5: Oke, oke. Mungkin bisa supaya bisa lebih bisa membedakan gitu antara hukum yang humanis dengan penegakan hukum yang tidak terlalu istilahnya apa ya, lembek gitu sama kepada pelakunya nih.
7: Jadi tadi seperti sudah dikatakan ya, kita melihat dari karakteristik perkaranya. Nah tadi sempat juga belum dijelaskan terkait, mungkin supaya masyarakat kamu juga bisa mengerti, terkait jenis pidana-pidana pokok yang dapat diberikan. Seperti ada pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Nah, salah satu mungkin yang bisa saya kasih contoh seperti tadi rekan saya menyampaikan, Pak Irwan, tentang restoratif justice atau perdamaian tadi yang bisa diselesaikan di kejaksaan. Misalnya lagi ada satu contoh perkara mengenai yang pernah saya tangani khususnya di Kejaksaan Negeri sebelumnya saya bertugas sebagai jaksa, itu waktu itu ada kasus pencurian tapi dilakukan oleh keluarga sendiri. Nah hal ini kan kalau dilihat dari total kerugiannya, dari hubungan juga antara korban dan pelaku, kalau kita mau secara hukum, kita mau lihat hukumannya pasti 5 tahun atau jelas 5 tahun seperti itu. Tapi kita lihat lagi, paradigma hukum sudah bergeser. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan untuk juga memulihkan korban. Nah, salah satu alternatif pidana yang bisa diberikan untuk pelaku tetap harus bertanggung jawab tanpa dipenjara adalah pidana kerja sosial misalnya. Jadi kita harus lihat karakteristik perkara tersebut. Semisal kerugian yang ditimbulkan dari perkara tersebut hanya mencuri ayam semisal, atau mencuri kulkas yang seharga di bawah 1 juta atau 2 juta, hal itu kayaknya kurang efektif apabila kita menempuh menggunakan pidana penjara. Karena itu membutuhkan biaya yang lebih besar yang menyebabkan nanti timbulnya tidak efisien kerugian keuangan negara lagi, seperti itu. Nah, dari pidana kerja sosial ini, dari pelaku bisa tetap beraktivitas namun tetap diawasi tapi tetap bertanggung jawab, juga terdapat pemulihan untuk bisa menjadi mengabdi masyarakat, seperti itulah intinya.
5: Nah, ini terkait dengan KUHP baru ya. Kalau KUHP mengatur mengenai hukum pidana material, lalu sebenarnya fungsi KUHP dan juga mengapa KUHP itu kemudian harus dan perlu untuk diperbaharui?
6: Baik, secara sederhana, jadi kalau kita memahami KUHP itu menjawab pertanyaan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan bagaimana perbuatannya, pertanggungjawabannya. Kemudian maka KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur bagaimana proses penanganan perkara pidana ini dilakukan. Jadi ada hukum material, kemudian ada hukum formil. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan persidangan, upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan, semuanya membutuhkan hukum acara pidana sebagai pedoman. Karena itu KUHP mengalami pembaruan, atau yang kita kenal sekarang itu KUHP nasional, maka hukum acara pidananya juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum, misalnya teknologi, masyarakat, standar perlindungan hak asasi manusia. Jadi KUHP dan KUHAP merupakan dua instrumen yang sangat berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Jadi ada hukum materialnya, ada hukum formilnya. Jadi ketika hukum materialnya diperbaharui, itu maka hukum acaranya juga harus diperbaharui seperti itu.
5: Oke. Tadi juga disebutkan pembaruan KUHP ini katanya lebih modern gitu ya. Itu yang dimaksud modern di sini tuh bagian mananya?
7: Oke, jadi yang dimaksud modern itu kan hukum acara pidana ini harus modern, yaitu harus mampu menjawab tantangan atau perkembangan zaman saat ini. Masyarakat tuh sudah hidup dalam lingkungan digital, bukti elektronik, komunikasi digital, transaksi elektronik, bahkan perkembangan teknologi informasi sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti berita apapun sekarang bisa jadi viral, rekam sedikit sudah viral, seperti itu. Nah, untuk itu selain KUHP atau aturan yang mengaturnya sudah harus mengikuti perkembangan zaman, berikut juga dengan KUHAP-nya. Karena itu sistem peradilan pidana juga harus beradaptasi, dan modernisasi ini juga bukan hanya mengenai teknologi. Modern ini juga dengan adanya proses hukum yang lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan pihak-pihak lainnya yang termasuk dalam seluruh kumpulan dalam perkara ini.
5: Oke, baik. Mungkin kali ini lebih detail ya, supaya masyarakat juga bisa ada ilmu baru dan pengetahuan baru nih soal detail dari pasal-pasal yang ada di aturan baru sekarang itu apa saja.
7: Untuk pasal-pasal yang ada dari aturan baru ini ya, yang kita bisa, yang saya garis bawah yang menarik untuk saya tuh pertama ada di pasal 2 di KUHP, yaitu hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Nah, sebelumnya ini yang menarik, Bu, ini tuh belum pernah dimasukkan di KUHP yang lama, itu tidak ada. Jadi living law ini baru dimasukkan dan menjadi satu kesatuan di KUHP nasional. Nah, di KUHP ini mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batasan tertentu. Ini sangat relevan untuk dibahas dalam konteks masyarakat adat dan kearifan lokal. Apalagi kita tinggal sekarang Indonesia kan ini berpulau-pulau. Jadi kita memiliki
5: budaya, tradisinya juga beda-beda ya.
7: Budaya tradisi yang berbeda-beda dan adat, dan sekarang ini menariknya sudah di masukkan ke dalam KUHP nasional. Selain itu ada pasal 51 dan 54, yaitu ada tujuan dan pedoman pemidanaan. Pasal 57 pidana alternatif. Lanjutannya, Pak, pasal
6: pada pasal 56 dan seterusnya itu jenis pidana yang dapat digunakan untuk membahas pidana penjara, pidana pengawasan seperti tadi sudah disampaikan. Kemudian ada pidana kerja sosial, ada denda dan jenis-jenis pidana lainnya. Kemudian di pasal 2

0: Bagaimana peran dari kejaksaan sendiri?
1: Bagaimana peran kejaksaan? Kejaksaan ini memiliki posisi yang sangat strategis tentunya dalam sistem peradilan pidana. Yeah. Salah satunya adalah melaksanakan kewenangan di bidang penuntutan. Mm-hmm. Kemudian jaksa juga harus memastikan bahwa perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah memenuhi ketentuan hukum, memiliki dasar pembuktian yang memadai. Jadi di sini itu kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting, artinya sebagai pengendali perkara. Jadi jaksalah nanti yang menentukan bahwa perkara ini layak untuk dilakukan penuntutan atau persidangan atau tidaknya, itu nanti di jaksa. Apakah ketika perkara ini layak untuk kami selesaikan di luar persidangan atau melalui mekanisme restoratif justice tadi, ataukah perkara ini layak untuk disidangkan. Itulah perannya jaksa, karena memang jaksa ini diamanahkan sebagai dominus litis atau pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana.
0: Oke. Nah, ini juga dari tadi sudah dijelaskan soal pembaruan KUHP nasional dan KUHP baru ini ya. Lalu ini apakah sudah mulai diberlakukan atau menunggu waktunya kapan akan diberlakukan?
2: Oke, jadi untuk KUHP dan KUHAP sendiri memang sudah sah diberlakukan dari 2 Januari 2026 ya.
0: Oh iya.
2: Nah, tapi memang dalam prakteknya tidak dapat disederhanakan seperti itu, karena dalam penerapan hukum pidana terdapat prinsip-prinsip mengenai waktu berlakunya hukum pidana dan ketentuan peralihan. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu berspekulasi misalnya bahwa ada setiap perkara yang sedang berjalan otomatis sudah berpindah ke aturan baru. Penerapannya harus melihat kapan perbuatan itu dilakukan dan kapan proses hukumnya berlangsung. Atau secara simpelnya adalah ketika perbuatan itu dilakukan setelah atau ini diundangkan, berarti penggunaan penerapan hukum KUHP dan KUHAP yang baru yang digunakan. Okay. Tapi apabila memang ini kejadian sudah misalnya 2 tahun yang lalu, tentu kita tetap menggunakan aturan yang lalu, tapi juga kita ada azas lex favorio atau yang menguntungkan terdakwa. Jadi kita menggunakan hukum di mana hukumannya yang paling ringan atau yang paling menguntungkan untuk terdakwa, seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu untuk masyarakat sendiri, emang mereka juga perlu ya mempelajari seluruh isi KUHP nasional, atau ada bagian-bagian tertentu yang ini dalam tanda kutip wajib nih diketahui masyarakat kita?
2: Oh, tentunya masyarakat wajib tahu ya, karena kan di aturan sendiri KUHP masyarakat Indonesia tuh dianggap wajib tahu hukum. Jadi walaupun kita sebenarnya mau dibilang tidak tahu, tapi tetap aturan itu kan berubah, jadi aturan awal pasti masyarakat sudah tahu. Dan ini pembaruan terbaru ini sudah sering di-sharekan, diundang-undangkan. Jadi ya kami menghimbau masyarakat untuk terus mengecek, lebih sering membaca dengan melihat KUHP yang baru ini menjadi satu pedoman untuk mereka, karena ini suatu pegangan untuk mereka juga. Kadang mereka berpikir, oh ini tidak bisa dijerat hukum, tapi ternyata sudah ada aturan yang berlaku. Jadi itu, masyarakat harus lebih banyak membaca dan bertanya.
0: Tapi berarti tidak ada kata tidak tahu atau belum paham.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Tidak tahu di KUHP ya.
0: Jangan sampai jadi alasan.
2: Betul, karena dianggap semuanya sudah tahu hukum. Jadi itu tidak meringankan ketika kita melakukan suatu perbuatan yang salah terus dengan alasan saya tidak tahu. Nah, itu tidak bisa digunakan seperti itu, karena itu kita semua dianggap tahu hukum.
0: Oke, baik. Nah, pendengar kalau juga ingin menanggapi kebersamaan kita untuk dialog Jaksa Menyapa kali ini, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami ya via telepon di 0402-282-3994, atau juga Anda bisa follow kami dan juga kirim pesan di WhatsApp kami 0822-5972-2994. Kita menyapa penelpon yang sudah terhubung dengan RRI Bau-Bau. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Yanti.
0: Ya, silakan Pak Andis ya.
3: Ya, betul.
0: Ya, langsung ke poinnya Pak Andis.
3: Jadi begini, di dalam fenomena di masyarakat kita.
0: Mohon Pak Andis dikecilkan dulu volume radionya.
3: Oh ya, jadi fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini bukan hanya masyarakat yang yang melakukan tindak pidana itu.

0: Mas. Bahkan yang kita lihat justru oknum jaksa dan oknum hakim sendiri itu yang melakukan okay. itu. Gitu. Ya kasus-kasus besar Jakarta sana misalnya begitu kelihatan contohnya. Tapi yang saya mau lihat di wilayah kita ya, wilayah kita ini pernah saya temukan kasus yang kayaknya diperjualbelikan itu hukum. Ya, jadi ya kita lihat juga ada oknum jaksa, ada oknum hakimnya. Kalau oknum hakim saya lihat ya yang terjadi pada ya ketenangan ya. Keluarga lah.
1: Baik, baik.
0: Yang waktu itu dia dari Surabaya Kendari, kemudian dia kekurangan duit, meminta uang sama yang berhadap yang apa ya, yang ada perkaranya lah di
1: oh memanfaatkan ini ya kasusnya ya,
0: ya
1: oke okay, baik baik
0: oh, iya.
1: Iya, baik Pak Andis. Mungkin kita sudah paham intinya ya Pak Andis ya, yang ingin disampaikan gitu ya, bagaimana dengan kalau
0: orang kaya.
1: Iya, baik.
0: Itu ya.
1: Oke. Okay. Baik Pak Andis. Terima kasih Pak Andis. Ya. Ya, baik. Untuk penerapan dari KUHP nasional dan juga KUHP baru ya, ini pastinya bukan hanya masyarakat umum ya, tapi dari pihak penegak hukum, dari kejaksaan juga pastinya, karena dalam artinya mereka juga masyarakat ya, betul, masyarakat betul. Gitu ya. Lalu bagaimana jika terjadi penyimpangan ataupun juga penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum atau kejaksaan dan juga pihak terkait ya. Tapi kita akan bahas itu setelah jeda berikut ini dulu ya Pak Andi, semoga masih mendengarkan kami untuk kebersamaan kita di Jaksa Miapa. Pendengar lainnya juga kami tunggu partisipasi Anda di 0822-5972-2994.
2: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas. Kapten pagi ini, RRI Bau-Bau.
6: Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif Kapten pagi ini untuk sesi Jaksa Menyapa. Mungkin kita langsung jawab tadi pertanyaan dari Pak Andis di Lorong Hoga ya. Baik, okay. Langsung saja ke Bu Vanessa.
7: Oke, sebelumnya terima kasih Pak Andis untuk pertanyaannya yang luar biasa. Tentu sangat disayangkan ya ini juga pada masyarakat kalau melihat ada oknum dari penegak hukum, baik jaksa, hakim ataupun penegak hukum lainnya yang tentunya di masyarakat diharapkan karena sudah mengerti hukum, seharusnya kan sebagai pelindung atau pedoman juga ya untuk masyarakat ya, tapi malah beberapa oknum ini menyalahgunakan wewenangnya. Yang pertama yang perlu digarisbawahi Pak Andi sini juga biar semua masyarakat juga tahu bahwa kedudukan kita tuh sebenarnya sama antara masyarakat umum, penegak hukum dan yang lain-lain, semua tuh di mata hukum sama. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang bisa dihukum, tapi termasuk penegak hukum juga. Jadi kami ini sebenarnya jaksa, hakim, tidak kebal hukum. Nah, kalau dari saya, bagaimana sih ketika kita mengetahui ada oknum-oknum ini yang memang ada di masyarakat yang menjadi contoh buruk atau malah bisa jadi hal yang tidak baik lah ya. Sekiranya seperti itu, yang pertama mungkin bisa kita laporkan dulu di instansi terkait, terutama khususnya di kejaksaan ini. Kalau bisa dilihat beberapa sebagai bukti di kejaksaan ini, beberapa oknum sudah dilakukan ditangkap juga, sudah di sudah diadili juga. Jadi tidak hanya karena kami penegak hukum ini, jadi kami tidak kebal hukum. Jadi kita tetap bisa laporkan, bisa dilaporkan di kejaksaan. Kami ada juga sistem namanya pengawasan. Dari situ ketika kita bersurat atau kita melaporkan di kejaksaan terkait, ada nomor telepon juga, bisa dilaporkan. Di situ pasti ditindaklanjuti. Dan itu pasti kalau kita mau melihat bagaimana prosesnya ini, misal oknum jaksa ini apakah sudah diadili atau sudah ditindaklanjuti atau belum, kita bisa lihat karena sekarang kejaksaan itu sangat transparan ya. Jadi kita bisa melihat bukti, kita bisa meminta apa kejelasan untuk bagaimana perkara ini antas jaksa ini. Dan sekarang juga bisa ditambah dengan media sosial sudah sangat banyak ya. Kita melapor sedikit pasti sudah viral. Dan tentunya itu kami juga menjaga marwah kami sebaik mungkin untuk tetap memiliki kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat seperti itu. Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada masyarakat yang mengetahui ada oknum-oknum jaksa atau oknum-oknum hakim yang memang melakukan penyimpangan. Kejaksaan sangat membuka pintu lebar dan kami sangat transparan juga sangat adil dalam melihat situasi. Jadi bukan berarti karena ada oknum jaksa atau oknum apa yang akan dilindungi, tentu tidak. Seperti itu sih harapan kami ke depannya juga.
8: Baik, saya tambahkan sedikit Mbak, terkait dengan tadi bahwa kita itu sebagai penegak hukum itu tidak kebal hukum. Jadi ada namanya istilah kalau kami itu equality before of the law. Yaitu di amanah undang-undang sendiri, undang-undang 1945 di pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tanpa terkecuali. Jadi seperti yang disampaikan tadi rekan saya bahwa apabila masyarakat ini menemukan dugaan adanya oknum khususnya jaksa yang main perkara ataupun sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Andis, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengawasan karena di kejaksaan juga kami ada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jadi kami diikat dengan juga kode etik dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi setiap kami melakukan perbuatan, apalagi yang berkaitan dengan permainan itu pasti ditindak tegas, apalagi itu merupakan amanah dari Jaksa Agung itu sendiri. Seperti itu.
6: Oke, jadi untuk masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu takut ya.
7: Betul.
6: Ya, karena sekali lagi kita semua sama.
7: Betul. Betul.
6: Baik
7: betul,
6: itu di mata Tuhan dan juga di mata
8: betul
6: hukum. Baik, ini juga masih terkait dengan KUHP, perubahan KUHP dan juga KUHP baru ya, KUHP baru. Ini justru kalau dari kejaksaan sendiri melihat apakah nanti akan buat masyarakat semakin takut atau khawatir karena kayaknya ini bakal banyak lagi aturan-aturan baru, banyak lagi larangan-larangan baru. Kalau pandangannya sendiri gimana?
7: Iya, justru masyarakat nih harusnya lebih melihat pembaruan hukum ini sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan sistem hukum yang lebih baik. Jadi ini satu hal positif yang bisa dilihat dari masyarakat. Berarti ada satu hal baik, ada pembaruan yang lebih baik mengikuti masa modern yang sekarang sudah berjalan ini, dan masyarakat perlu mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Namun yang perlu digarisbawahi, tujuan utama hukum pidana bukan lagi untuk membuat masyarakat takut, melainkan memberikan kepastian mengenai perbuatan yang dilarang, konsekuensi hukumnya, sekaligus perlindungan kepada masyarakat. Jadi ini suatu perlindungan, suatu kepastian yang dipegang masyarakat. Nah, melalui program Jaksa Menyapa ini, jadi kita juga memberi edukasi, memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat yang belum mengetahui seperti itu.
6: Oke. Kalau misalnya nih ada masyarakat biasa gitu kan yang pengetahuan hukumnya masih sangat minim, kemudian mungkin dia merasa ada perlakuan dari seseorang yang merugikan dirinya sendiri, tapi dia belum tahu apakah ini masuk dalam tindak pidana atau seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan?
7: Yang pertama, karena di kejaksaan sendiri ada juga pelayanan edukasi hukum, dan bisa pelayanan hukum juga untuk masyarakat yang ingin mengetahui mengenai soal hukum atau bertanya mengenai aturan atau apapun permasalahan hukum yang sedang dijalani, boleh banget bisa datang langsung ke kejaksaan atau via telepon atau via Instagram, yang pastinya akan kami tanggapi, akan kami respon ketika masyarakat memang ingin tahu, ingin belajar mengenai hukum dan ketika ingin mengetahui ini permasalahan hukum atau tidak, seperti itu.
6: Bisa di-share mungkin ya layanan interaktifnya di nomor mana dan juga di sosial medianya supaya masyarakat bisa ini
7: Untuk di Instagram akses. Ada di Instagram Kejari Bau-Bau ya,
6: Kejari
7: bisa
6: Bau-Bau.
7: Langsung ya Kejari at Kejari Bau-Bau itu bisa langsung WA atau komen atau bisa langsung DM atau langsung komen seperti itu. Dan untuk kalau bisa hadir langsung juga di PTSP Kejaksaan Negeri Bau-Bau, di situ masyarakat pasti akan dilayani secara sepenuh hati seperti itu.
8: Oh iya. Dan khusus juga untuk masyarakat Bau-Bau sendiri, sebenarnya untuk mendapatkan edukasi-edukasi hukum, kami sebenarnya ada program ya, tapi itu mungkin nanti kedepannya bisa dipantengin Instagram kami, Instagram Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Nanti kami akan membuat konten-konten edukasi tentunya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin masyarakat di kota Bau-Bau ini masih awam, apalagi terkait dengan hukum seperti itu.
6: Oke, baik. Nampaknya ini sedari tadi ada yang mencoba ingin bergabung juga bersama kita ya. Kita coba menyapa. Halo, selamat siang. Ya, baik. Terputus sambungan teleponnya, mohon maaf. Selamat siang. Halo.
9: Halo, selamat siang.
6: Iya, dengan?
9: Iya, jadi saya mau sambung tadi ya.
6: Oke.
9: Terima kasih buat
6: singkat-singkat saja ya, Pak Andis ya.
9: Ya, bahwa ya mereka menerima apa yang saya pengen tahu. hanya saya belum mau viralkan ini pada
6: sama gitu. Viralin aja nggak apa-apa ya.
9: Para jaksa yang tampil ini kan saya tahu bahwa Indonesia berdasarkan tanah. Jadi siapapun warga negara Indonesia tetap salah tetap harus di gitu. Tetapi ini ya, jadi ya mungkin suatu saat akan ketemu dengan ibu bapak ini hadir ini untuk menyampaikan itu.
6: Ya, katanya tadi bisa langsung aja datang ke kantor ya, gitu. Ya, atau kalau mau diem-dieman DM. Yang penting punya bukti yang jelas.
8: Ya, yang penting punya bukti yang jelas, punya bukti dukungan jelas, silahkan datang ke kantor.
6: Oke, okay, baik Pak Andis.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Pak Andis ya. Oke, okay, pendengar. Kita lanjut lagi sembari juga kalau pendengar mau bergabung di jalur WhatsApp masih boleh ya di 0822-5972-2994. Baik, selanjutnya saya pengen tahu nih soal pidana kerja sosial yang tadi juga sempat disebutkan ya sebagai bentuk hukuman ya pembinaan atau sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat, itu tujuannya apa tuh?
7: Jadi tujuannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, selain kita melakukan pendisiplinan atau hukuman untuk pelaku, kita juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, melalui pekerja sosial ini diharapkan selain pelaku juga dapat merenungkan perbuatannya, dapat mengerti kesalahannya. Di sini juga membantu masyarakat menjadi dapat menjadi arti lah di masyarakat. Jadi pekerja sosial ini bisa membantu di fasilitas-fasilitas masyarakat. Salah satu contohnya lagi saya bisa kasih lihat waktu itu perkara penganiayaan dengan hukuman pidana sosial selama 6 bulan untuk membersihkan masjid di lingkungan sekitar. Yeah. Nah, seperti itu kan kita membantu mendidik dan juga membina pelaku, tapi juga menjadi arti untuk masyarakat karena melihat dari pekerja sosial ini dia bisa membantu di musola atau membantu membersihkan seperti itu, tidak hanya di musola sih, bisa baik. Di fasilitas-fasilitas milik pemerintahan lainnya seperti itu.
6: Kalau misalnya nih ada korban yang tidak setuju ya, artinya bagaimana kemudian dari penegak hukum melihat dari posisi korban gitu, mempertimbangkan posisi korban. Jangan sampai nanti ada korban yang ngerasa dia terlalu ringan nih kalau dikasih kayak gitu hukumannya gitu. Iya. Itu gimana?
7: Iya, tentu tadi tetap kita pertimbangkan seperti yang sudah saya selalu bilang adalah karakteristik perkara itu setiap perkara berbeda-beda. Ketika memang ada korban, kita sudah melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Yang pertama sudah tadi disampaikan rekan saya Pak Irwan, ada mekanisme restoratif justice AMKR atau perdamaian. Jadi ketika misalnya ada suatu perkara dan pelaku ini mengaku bersalah dan juga ingin meminta perdamaian, dan ketika korban mau, perdamaian itu bisa terjadi. Tapi ketika tidak terjadi, korban tidak mau, kami akan tetap melanjutkan itu ke persidangan. Terkait dengan putusan sosialnya tadi, karena kami memandang sekiranya perbuatan tersangka ini apabila tadi melihat kerugian dan lain-lain terlalu tidak efisien apabila di penjara, makanya kami menggunakan pidana sosial. Ketika korban merasa belum puas, nah itu kami tetap melihat dari sisi korban, kami melihat bisa kita ajukan banding seperti itu untuk perbuatannya. Jadi tetap kita melihat sisi, dua sisi yang bersamaan antara sisi korban kita harus pulihkan, tapi juga kita lihat dari pelaku tetap harus menerima atau bertanggung jawab sesuai perbuatan yang sudah dia lakukan seperti itu.
8: Baik, sedikit saya tambahkan Pak, terkait dengan pidana kerja sosial itu sebenarnya sudah diatur di KUHAP, yaitu di pasal 85 ayat 1 bahwa pidana kerja sosial ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan atau hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian untuk menjatuhkan pidana pekerja sosial ini, hakim wajib mempertimbangkan diantaranya itu pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemudian kemampuan kerja terdakwa, kemudian persetujuan terdakwa itu sendiri, kemudian riwayat sosial terdakwa, kemudian perlindungan keselamatan kerja terdakwa, kemudian agama, kepercayaan dan keyakinan, kemudian kemampuan terdakwa membayar pidana denda, seperti itu adalah syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan kepada pidana, kepada terdakwa terkait dengan pidana kerja sosial. Artinya pidananya ini maksimal 5 tahun ancaman pidananya, yang ancaman pidana pasal yang diterapkan, seperti itu.
6: Baik, berikutnya soal living law ini saya pengen juga tahu dong, karena kita kan orang Waliyo atau Kepulauan Buton juga cukup kental dengan adat istiadat dan juga tradisinya gitu. Kalau misalnya ada perkara gitu ya, terus keputusan dan penyelesaiannya secara adat nih udah clear gitu, itu bakal berpengaruh juga terhadap hukum negara.
8: Baik, di pasal 2 tadi ya, terkait dengan living law atau hukum adat, sebenarnya sudah diatur di KUHP baru. Cuma yang saat ini saya lihat di Kota Bau-Bau ini, itu sebenarnya ada lagi nanti peraturan daerah yang mengatur terkait dengan hukum adat ini. Seperti contoh kita bisa lihat di mungkin di Papua atau di daerah-daerah yang sangat kental sekali adatnya, itu sudah diberlakukan. Mungkin di seperti di Kajang di daerah Sulawesi Selatan itu sudah menerapkan terkait dengan hukum adat, karena memang di sana adatnya sangat kental dan sudah diatur dalam peraturan perda terkait dengan tadi, apakah ketika sudah dilakukan proses adat kemudian nanti bagaimana nanti ketika pidananya ini di secara nasional ya, nanti itu diatur lagi dengan peraturan perda itu sendiri. Bagaimana, apakah ketika sudah diselesaikan secara adat, apakah harus lagi dilakukan dengan proses hukum? Itu nanti tergantung dari peraturan daerah yang mengatur, seperti itu.
6: Oke. Baik, waktu kita terbatas, mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan Bu Vanessa dan juga Pak Irwanto kepada masyarakat terkait pemberlakuan KUHP nasional dan KUHP baru.
8: Baik, mungkin pesan dari kami kepada masyarakat adalah jangan melihat pembaruan hukum pidana hanya sebagai perubahan pasal atau perubahan undang-undang. Ini adalah bagian dari perjalanan Indonesia untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih baik. Kemudian masyarakat perlu memahami bahwa hukum tetapi tidak kalah penting adalah menghormati hukum dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Apabila masyarakat menghadapi persoalan hukum, jangan takut untuk mencari informasi atau bantuan melalui jalur yang resmi. Kemudian Kejaksaan Negeri Bau-Bau melalui fungsi penerangan hukum, penyuluhan hukum, juga berkomitmen untuk terus hadir memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, karena hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang dipahami, dihormati, dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Kenali hukum, patuhi hukum, jauhi hukuman.
6: Oke, baik ya. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup?
7: Mungkin sedikit menambahkan. Ya, intinya kejaksaan hadir sekarang menjadi evolusi baru untuk masyarakat, semakin dekat kepada masyarakat, semakin ingin menunjukkan keprofesionalitasnya lagi, dan transparan, lebih transparan lagi jauh lebih dari sebelumnya. Jadi untuk itu kami menghimbau masyarakat untuk tidak usah malu bertanya, tidak usah takut, apabila ingin menanyakan apapun mengenai permasalahan hukum bisa langsung mampir ke Instagram kami, ke media sosial kami, ataupun bisa langsung datang ke kantor kami, dan kami pasti akan melayani dengan senang hati dan sepenuh hati. Seperti
6: intinya
7: itu,
6: kejaksaan transparan dan terbuka.
8: Betul. Nah, karena itu juga merupakan tema dari hari lahir kami, karena kemarin kami baru melaksanakan hari lahir kejaksaan itu mengangkat tema menguatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berintegritas menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Oke, baik. Semoga perbincangan kita di dialog Jaksa Menyapa kali ini bisa ada pengetahuan baru untuk masyarakat ya, terkait dengan hukum yang kemarin-kemarin menilai hukum itu kayak, aduh, kata hukum itu udah langsung stigmanya langsung berat gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya, mendengar, jika kita memahami aturan-aturannya. Tapi kalaupun tidak tidak tahu ya tinggal bertanya ya. Betul. Karena malu bertanya sesat di jalan ya. Baik, terima kasih untuk Bu Vanessa Pak Irwanto untuk kebersamaannya dalam edisi Jaksa Menyapa kali ini. Terima kasih juga untuk yang telah berpartisipasi bersama kami via telepon. Dan pendengar tetap bersama kami untuk mengikuti program lainnya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita update dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobow. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobow yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobow terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: juara ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Senin. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan tim klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Los Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan

Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan

0: Indonesia. Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.

0: Dari kompetisi Super League musim ini.
1: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
2: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita kita bisa dapat 3 poin sendiri. Sekarang kita bersiap untuk pertandingan.
0: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSIS Sleman di Stadion Naguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak? Teriak-teriak.
0: Coba aku lihat anakmu itu Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu? Bu Ani. Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Dipilih-dipilih, dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak, ayo Bu. Lihat-lihat barangnya, siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut musito deh. Apakah kau jual itu, heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak, barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku. Malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus Pak, saya jamin Pak. Barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan Miode. Mending saya cari yang SNI, buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya

Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Jazz Music.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KP Kota Bobow. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobow yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobow terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Laute, nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi.
2: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar.
0: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sultra siapkan anggaran untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama penanganan kebakaran hutan dan lahan. Inilah warta siang selengkapnya, edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Haji Mansur S.Pd.MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan rekan saya, Ferry Musafir.
1: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
1: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD Perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
3: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra salurkan sekitar 22 unit pompa air guna mengoptimalkan sumber air cegah kekeringan lahan pertanian. Berikut laporan Helidiawati Kadir.
4: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menyalurkan 22 unit mesin pompa air kepada kelompok tani yang lahannya masih memiliki akses dan struktur sumber air yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik, menjelaskan bantuan tersebut difokuskan pada lahan yang masih memiliki potensi air agar memberikan dampak bagi lahan petani. Penyaluran ini dilakukan secara selektif, diutamakan bagi lahan yang masih berdekatan dengan sungai, saluran irigasi, atau kolam penyimpanan air. Dengan pompa air tersebut, air yang sebelumnya sulit menjangkau petak sawah kini dapat dialirkan secara maksimal untuk menjaga kebutuhan tanaman padi.
5: Hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air.
4: Pemanfaatan pompa air dianggap sebagai cara cepat dan efektif menjaga produksi padi tetap stabil dan diharapkan bantuan tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman yang ada, tetapi juga memberi harapan bagi petani meski saat kemarau masih berlangsung.
0: Pemerintah Kota Baobab bersama Polres Baobab membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
2: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar.
6: Pemerintah Kota Baobab bersama Polres Baobab membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut ditempatkan di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Baobab. Pembentukan posko dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran selama musim kekeringan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Baobab, Laode Ali Hasan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Baobab terkait pembentukan posko tersebut.
2: Dan ini menjadi tugas bersama kami. Hari ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan sudah rapat bersama untuk kita bentuk posko bersama dengan pihak Polres. Dan kemarin kita sudah rapat, alhamdulillah kita sudah sepakat tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar Kabupaten Tomba, seperti itu.
6: Berdasarkan catatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Baobab, terdapat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Kejadian kebakaran juga meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir. Pada Juli tercatat 24 kejadian, kemudian melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus. Ali Hasan mengatakan penanganan kebakaran tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Dalam rapat koordinasi, Dinas Sosial Baobab akan melibatkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana serta armada pengantaran untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan. Para camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Sementara itu, Bapeda Baobab akan menyiapkan anggaran perubahan sesuai kebutuhan yang diajukan Dinas Damkar dan Penyelamatan. Setiap organisasi perangkat daerah juga diarahkan menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. BPBD Baobab akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi terutama menyasar wilayah yang selama ini sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ali Hasan menegaskan selama kejadian kebakaran Januari hingga Agustus 2026 tidak terdapat korban jiwa. Namun, tingginya kasus kebakaran lahan menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter RRI Baobab, Afriansah, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Baobab. Polsek Murhum tegaskan, perang terhadap perjudian, warga diminta aktif melaporkan disertai dengan bukti terhadap segala tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Selengkapnya, reporter RRI Baobab, Wode Nurliani melaporkan.
7: Polsek Murhum Polres Baobab terus memperkuat komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya. Polsek juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dengan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas perjudian maupun tindak pidana lainnya. Kapolsek Murhum Polres Baobab Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Ia mengimbau warga agar tidak tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian ataupun tindak pidana lainnya di lingkungan sekitar. Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, Polsek Murhu menyediakan layanan call center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis atau bebas pulsa. Selain melalui layanan telepon, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor Polsek Murhum yang siap menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat selama 24 jam.
8: Kami berkomitmen, Polri khususnya Polres Bogor dan Polsek Murhum, berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan judi. Jadi kalau misal masyarakat memiliki informasi, secepatnya disampaikan ke Polsek Murhum ataupun melalui layanan 110. Itu bebas pulsa dan bisa melaporkan. Jadi 110 itu bisa melaporkan setiap kegiatan atau kejahatan apapun.
7: Kapolsek juga menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan kong kali kong atau membekingi tindak kejahatan termasuk aktivitas perjudian. Menurutnya, integritas personil merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu setiap anggota yang terbukti terlibat maupun menjadi pelindung aktivitas perjudian akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi tindak pidana dan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat, Polsek Murhum juga secara intensif melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRY di setiap malam. Patroli tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Polsek Murhum berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan termasuk perjudian dan tindak pidana lainnya dapat dicegah dan ditindak sejak dini. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: Melani Safitri, owner durian Kupas, menilai durian Montong Poso berpotensi menjadi komoditas unggulan bernilai ekonomi melalui inovasi dan pemasaran yang tepat. Selengkapnya, dilaporkan Yuliana Linda.
9: Durian Montong Poso memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai komoditas bernilai tambah. Hal tersebut disampaikan Melani Safitri, owner Durian Kupas, mengenai peluang bisnis durian. Menurut Melani, durian tidak hanya dapat dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga bisa diolah dan dikemas menjadi produk yang lebih praktis bagi konsumen. Salah satunya melalui produk Durian Kupas yang memungkinkan masyarakat menikmati daging buah tanpa harus membuka kulit durian.
10: Saya kan di sana di proses dulu, setelah dikemas itu didiamkan 24 jam untuk proses pembukuannya di freezer. Setelah itu dikemas dalam box, gabus dirapikan, terus itu sampai kendali masih tetap utuh seperti itu. 15 jam perjalanan dari sana. Dagingnya itu rasanya pasti dijaga kualitas rasa, paling nyetok banyak itu, tapi dengan saya pastikan duriannya masih rasanya masih si bagus gitu.
9: Melani menilai kualitas buah, kebersihan kemasan, pelayanan dan strategi pemasaran menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Pemanfaatan media sosial juga dapat membantu memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Dengan inovasi dan pengelolaan yang tepat, durian Montong Poso berpeluang menjadi produk unggulan yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
0: Turnamen PNM Bau-Bau Cup 2 Asa Atlet Tenis Meja Jelang Porprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen ini. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani melaporkan.
11: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja sebagai baus sebelum
7: sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
8: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim bersama atlet-atlet dari lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua ya bagaimana memajukan lingkung itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan lingkung dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan lingkung-lingkung yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai pingpong.
7: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Poprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
11: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini secepatnya kompeten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
7: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah kembali, sebelum berpisah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan anggaran untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haji Mansur SPDMA selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan.

berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa ya, buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja kalian telepon kami di 0402-2823-994. Nah, seperti biasa di siang menjelang sore hari ini ya, saya tidak sendirian, saya bersama rekan kami yaitu rekan Ahmad yang akan juga menemani pendengar ya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, jadi pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja ke 0402-2823-994. Langsung saja rekan Ahmad, kita coba buka ya line telepon kita di sesi yang pertama ini. Sepertinya sudah ada, kita coba menyapa nih rekan Ahmad, silakan.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Wah, asik, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Sehat ya, okay. Bung Albert ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Iya, mau dengar lagunya siapa ini Bung Albert?
2: Ini adalah Harisma, Pray Kanan Kiri.
0: Pray Kanan Kiri?
2: Iya.
0: Pray Kanan, judulnya apa tadi? Pray Kanan Kiri yang nyanyi Nela Karisma?
2: Nela
0: Karisma. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ya, selamat mendengarkan. Oh ya, lu katanya saya dengar tadi malam Amedi sakit di rumah sakit mana?
0: Kenapa?
2: Ya, lu ada pemerhati namanya lu katanya ada di rumah sakit. Oh. Tapi di rumah sakit mana? Saya sekarang di rumah sakit apa lagi nanti ini?
0: Di sini. Bang Zul ya? Iya, katanya ya. Di saya kurang tahu, kayaknya di Palagimata mungkin. Jadi langsung saja tanya ke petugasnya di rumah sakit begitu Bu Ngabar. Oke, baik. Ini judulnya tadi Pray Kanan Kiri yang nyanyi Nela Karisma. Ini lagu baru.
2: Pray Kanan Kiri sudah lama mungkin.
0: Oh ya, oke. Baiklah kalau begitu spesial lagunya buat siapa ini?
2: Saja.
0: Itu saja ya. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Baik. Terima kasih ya, Bung. Oke, Ma ya. Ada rekan Albert tadi di seputaran keraton. Katanya ini Bung Zul ini salah satu pemerhati dari bau-bau sedang sakit. Katanya di rumah sakit kalau tidak salah tadi malam itu di rumah sakit Palagimata begitu. Entahlah kalau sudah pulang begitu ya. Mudah-mudahan kita sudah pulang begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cepat sembuh juga
0: iya,
1: buat
0: kita
1: Bung Zul.
0: Oke, langsung saya kita coba menyapa lagi nih.
3: Jadi kalau untuk sana.
0: Halo. Oke, terputus ya. Baiklah kalau begitu, buat pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Oke, langsung saja rekan nama, silakan.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bung Angko.
1: Bung Angko.
0: Kabar sehat ya Bung Angko ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat tapi belum panen ini.
4: Ya, belum.
0: Belum ya? Oke. Ya. Berarti belum ada yang ditanam ini karena musim pancaroba atau panas begitu.
4: Ya, betul. Tanah masih kering-kering ini.
0: Oke, baik.
1: Iya, langsung saja mau dengar lagunya siapa ini, Bung Angko?
4: Ya, lagunya Lesti. Ada yang punya.
0: Ada yang punya. Oke, baik. Oke, spesial lagunya?
4: Nah, pertama, buat Bung Zul dan Indi Amalia bersama operator. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus, buat tim penggemar setia RRI Bau-Bau Bung Zul yang terbaring di rumah sakit RRI Bau-Bau. Semoga pulih dan kembali.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Iya, baik. Oke, itu saja ya.
4: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko tadi ya. Sudah juga berpartisipasi bersama kita. Alhamdulillah sehat juga ini. Dan baik Oma, kita break dulu ya. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan tadi. Lagu dari
1: Bung Angko dan
0: Bung Albert.
1: Iya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau di program acara apa bang?
1: Pro Dangdut, Dangdut ada lagi.
0: Iya.
1: Oke. Tadi lagu dari siapa tadi rekan nama ya?
0: Ya.
1: Lagu dari siapa tadi yang dipilih?
0: Dari
1: Bung Albert
0: dan juga Bung Angko. Iya, betul sekali.
1: Oke, jadi buka lagi line telepon kita ya.
0: Bisa langsung dihubungi di 0402-2823-994 atau di WhatsApp di 0822-5972-2994.
1: Oke, langsung saja rekan nama.
0: Iya. Kita coba menyapa. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oke, dengan Kak Sari di Banjarmasin.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Kak Sari? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, mau ini mau dengar lagunya siapa ini, Kak Sari?
2: Mau dengar lagunya Mega Mustika, Sadewa.
0: Mega Mustika, Sadewa.
2: Iya.
1: Judulnya Sadewa?
2: Iya.
1: Kenapa dengan lagu ini?
2: Suka aja dengar.
1: Suka aja. Okay. Coba nyanyikan dulu. Kami dengar dulu.
2: Apa?
1: Coba dinyanyikan dulu. Yang kayak mana lagunya itu?
2: Enggak, itu yang nyanyikannya Mega Mustika, bukan Sari. Sari enggak bisa.
1: Sari enggak bisa. Nangis saja gitu, nangis.
2: Itu yang di samping itu tuh, yang di samping itu bagus suaranya itu.
0: Waduh.
1: Yang di samping mana itu?
2: Ini buat siapa nih?
1: Ini ada Mbak Cindy Aulia.
0: Amalia dong.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal ya.
1: Mega Mustika iya. Tadi judulnya apa?
2: Sadewa. Iya, Sadewa.
1: Bukan rekan alam ada. Kami coba carikan dulu ya. Misalnya kalau tidak ada alternatifnya, kami hadirkan lagu dari Mega Mustika juga ya.
2: Oke, mudah-mudahan ada.
1: Iya, mudah-mudahan ada. Yang penting Mega Mustika tuh.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay, ya, salam-salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi, buat Bang Ucan, buatnya Mbak Rani, buat Bang Albert, buat Bang Angku juga, buat semuanya aja, buat Mbak siapa tadi ya? Buat Mbak
0: Cindy.
2: Mbak siapa? Oh, buat Mbak Cindy. Terima kasih sama Bang Yuda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagu dari Mega Mustika tadi ya, rekan Cindy ya, yang dipilih nih. Oke, kita coba menyapa lagi nih, baik itu di line WhatsApp ataupun di line telepon kita ya. Langsung saja kita coba menyapa ini.
0: Halo. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Aduh, terputus ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ya, untuk di sesi yang kedua ini. Dan langsung saja rekan nama, kita coba menyapa lagi penelpon yang sudah juga berpartisipasi bersama kita nih. Oke.
0: Oke. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Rani, Mbak Cindy.
0: Dengan Mbak Rani, Bang Hud.
3: Ya.
1: Sehat.
3: Halo.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarganya kalau situ terserah begitu. Jadi lagi apa ini?
3: Lagi monitor.
1: Berarti lagi santai-santai saja ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Panas di sana, panas.
3: Panas bang.
1: Jadi lagi santai-santai saja. Nggak ada yang ditunggu ini.
3: Enggak ada lah.
1: Kalau enggak ada tunggu malaikat saja begitu ya. Lagunya belum ada ya Cindy ya?
0: Iya belum ada ini lagunya. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya judulnya dong itu Gubuk Bambu Trio Ambisi.
1: Gubuk Bambu
0: Trio Ambisi.
1: Trio Ambisi. Coba nyanyi lagi dulu ini. Halo.
3: Halo, halo ada.
1: Yang kayak bagaimana lagunya itu?
3: Ya di dalam gubuk bambu kayak Mbak Sari bilang tadi itu yang nyanyikan bukan Rani.
1: pantun ada pantun buat kita nih.
3: Oh pantun? Nanti terakhir kata Akhiri dengan pantun. Salam-salam dulu, Bang.
0: Oke.
3: Oke, salam pertama buat Bung Duda bersama Mbak Cindy. Semoga selalu sehat dan berhasil.
0: Amin.
3: Juga ada Bang Jul, Bang Jul, cepat pulih ya, cepat sembuh.
1: Amin.
3: Nah, juga ada Bung Albert, Bung Tegar, Bung Langsu, Bung Andi. Ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Bang Andi, ada ada Mbak Ita, ada Bang Yunus, Bang Yunus. Ada Bang Yunus, ada Bang Faisal, ada Bang Ucan, ada Mbak Alin, Bunda Emu, Tiara, Bunda Ani, buat semuanya, Bang.
1: Oke.
0: Oke,
3: dan Jabe Panto. Kalau ada sumur di ladang, boleh cari menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi.
1: Amin.
0: Amin.
3: Oke, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani tadi sama jauh-jauh juga dari Ternate ini sudah juga berpartisipasi bersama kita. Ini Mbak Rani ini selalu ceria juga nih kalau gabung. Oke, karena sudah ada dua lagu ini sama langsung Cindy ya, langsung saja kita hadirkan. Ada lagu dari Trio Ambisi tadi ya, Guru Bambu, dan lagu dari Mbak Sari ini, Mega Mustika, yang kita hadirkan, Memori Pantai Cerita.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, masih di program request lagu ya, bersama saya Cindy dan juga Bang Hud.
1: Iya, yeah. Acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada rekan Cindy, langsung saja nih.
0: Oke. Halo.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Jawa Timur, bergoyang Mas Galu.
0: Mas Galu dari Jawa Timur, Bang Hud.
1: Pi kabare Mas Galu?
2: Wah, api-api wae kabare wali e piye Mas Yuda?
1: Boten.
2: Kok boten sih? Nggih dong.
1: Boten saya ini lagi boten.
2: Oh, kok boten? Boten apa punten?
1: Boten.
2: Iya, Mbak Titi, Mas Yuda, saya request lagunya ini aja. Hitam Manis. Hitam Manis.
1: Hitam Manis telah laku siapa iki?
2: Imam S. Arifin.
1: Imam S. Arifin.
2: Iya, betul.
1: Nyanyi coba nyanyi.
2: Imam S. Arifin yang nyanyi.
1: Situ yang nyanyi.
2: Waduh. Saya kan hanya penikmat pendengar.
1: Penikmat mendengar gitu ya.
2: Iya, kalau Mas Yuda yang nyanyi aku oke lah. Bagus suaranya Mas Yuda.
1: Lagu tadi Imam S. Arifin apa tadi? Hitam Manis.
0: Hitam Manis.
2: Iya, okay. Betul.
1: Oke, okay, kenapa dengan lagu ini?
2: Ya, suka aja.
1: Suka aja.
2: Hitam Manis kan banyak yang suka orangnya.
1: Begitu ya. Enggak mau ya. enggak mau yang apa itu? Yang putih-putih enggak mau.
2: Putih-putih emangnya ini gamping. Kapur.
1: Kan selain ada orang hitam manis ada juga yang putih tuh.
0: Putih manis berarti.
2: Oh iya iya. Iya.
1: Jadi yang hitam manis aja gitu?
2: Iya, hitam manis lah. Kopi manis kan ya hitam manis juga dong.
1: Nah, oke. Wes. Monggo.
2: Ya, mau salam dulu ya. Salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Min.
2: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Abad, Bang Tegar, Bang Adi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua saja. Buat Mbak Cindy sama Mas Yuda, semoga sehat selalu, baik-baik selalu, dimudahkan rezekinya yang melimpah. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu, jauh-jauh juga dari Jawa Tengah ya. Alhamdulillah ini kabarnya api-api wae, berarti lagi sehat-sehat saja di siang hari ini ya. Oke, rekan Cindy, kita coba menyapa lagi di line telepon kita ya, langsung saja nih.
0: Oke, halo.
1: Halo Pro Dangdut. Waduh, kayaknya ini sudah tidur kayaknya nih ya. Saking lamanya juga kita bicara sama Mas Galu tadi. Oke, di line WhatsApp rekan sini, langsung saja deh.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum, salam Pro Dangdut dan adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan.
3: Dengan Ibu Nur, Mbak Sindi.
1: Dengan Ibu Nur di Mawasangka, Mawasangka panas kayaknya nih ya.
3: Alhamdulillah panasnya
1: agak
3: luar
1: biasa. Cindy sudah pernah ke Mawasangka, Cindy?
0: Waduh, belum sih.
1: Belum ya?
0: Mawasangka.
1: Belum sampai ke Mawasangka. Kalau Buton Tengah yang jauh sampai mana itu?
0: Di mana ya?
1: Ada Lakudo, ada. Ya?
3: Ditinggalnya di hutan, makanya jaringannya hilang-hilang.
1: Jangan salah. Naik di pohon punur, biar bagus jaringannya. Oke, jangan sampai terputus ini. Jadi mau pilih lagu dari siapa ini sebelum terputus ini?
3: Lagunya dari anu kalau bisa.
1: Apa ini? Sumpah Benang Emas.
3: Lagunya Jangan-jangan. Oh, ada ceritanya di.
1: Coba nyanyikan Jangan-jangan kayak bagaimana itu?
3: Jangan-jangan dari Elvis Presley.
1: Elvis Presley Jangan-jangan.
3: Iya. Aku bilang sama omu, saya bilang mama jangan. Jangan-jangan mana istrinya. Ternyata pernah memang menikah nak tahu.
1: Gitu. ternyata.
3: Tapi sudah punya anak tiga, ibu baru dia cerita.
1: Iya.
3: Pernikah dua kali. Pertama orang Bugis, kedua orang Padang. Tapi semuanya tidak ada anaknya.
1: Gitu.
3: Itu sering tutup, jangan-jangan ingat masa dulu.
1: Jangan-jangan gitu ya.
3: Tiga sepuluh anak nak toh, ibu dia bilang pernah menikah. Itu ceritanya. Ada lagi saat kita juga ada juga ceritanya itu. Pertama juga ada ceritanya, tapi nanti itu
1: bersambung.
3: Ada semua ceritanya dengan Ibu Nur kaitan lagu-lagu ini.
1: Ya. Elvi suka jangan-jangan ya.
3: Ya, jangan-jangan.
1: Oke, baik. Oke, spesial lagunya buat siapa ini? Ada.
3: Ini masih lagunya masih dicarikan. Natoi dengan Nak Sindi, dari Ananda Prato, dan untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapatkan kita gratis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia, akhirat, dan dikompakkan selalu kompak.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Nak Toit, Nak Sindi, Ananda Prato.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini lagu rekan Sindi ini, lagunya ini ada ceritanya begitu ya. Dari Ibu Nur, kisah dari perjalanan hidup Ibu Nur begitu kayaknya ya. Oke, kita break lagi rekan Sindi untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita. Karena sudah ada dua lagu persembahan. Ada lagu dari Elvi Sukesi dan juga lagu dari Imam Syarifin ya. Dengan judul Hitam Manis.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Oke, masih dipencar teruskan melalui FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Ada rekan Cindy, rekan sini tadi lagu dari siapa tadi ya? Lagu dari Bu Nur ya, kalau tidak salah, dan juga dari Mas Galuh, lagu dari Imam S. Arifin pastinya.
1: Iya.
0: Oke, kembali kami nanti pendengar ini, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, bisa ke line telepon ataupun juga di line WhatsApp di 0402-2823-994 ya. Ama ini kalau berbicara, rekan sini kalau berbicara tentang lagu-lagu dangdut ini, apakah memang juga Cindy ini suka dengan lagu dangdut begitu?
1: Kalau dari saya lumayan ya, karena asik gitu.
0: Asik gitu ya. Jadi kalau penyanyi-penyanyi dangdut yang mungkin favorit dari Cindy ini siapa begitu?
1: Kalau saya favoritnya Bang Put, boleh tebak deh, orang bau-bau soalnya.
0: Orang bau-bau Vildan pasti.
1: Iya, betul sekali.
0: Vildan, kalau Vildan dulu itu pas tampil di Dangdut Academy ya, umur Cindy itu berapa tahun itu?
1: Waduh, masih SD saya waktu itu.
0: Masih SD gitu.
1: Iya.
0: Vildan, nah, penyanyi dari bau-bau juga banyak kalau nggak salah ya. Ada juga yang sudah pernah itu, tapi saya lupa, perempuan juga gitu. Dia di Dangdut Academy juga kalau nggak salah gitu. Dia sempat juga lolos begitu. Oke, aduh sayang sekali ya terputus. Kita juga masih nanti pendengar ini, buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, lanjut kembali di sesi yang ke-4 ya, rekan sini ya, di 0402-2823-994. Mungkin kalau selain Vildan, kalau penyanyi favorit perempuan siapa itu?
1: Apa ya, masih dangdut?
0: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu sih Bang.
0: Ada kalau itu. Ada Ayu Ting Ting juga ini.
1: Oh iya betul, Ayu Ting Ting ya.
0: Oke, tapi kita tahan dulu, langsung saja kita coba menyapa ini.
1: Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Reno di Sulsel.
1: Reno di Sulsel.
0: Reno di Konawe Selatan.
1: Oh, Konsel.
0: Konsel. Ini Reno nih, apa ya, sudah sering gabung ini Reno?
2: Baru kedua ini.
0: Oh, baru kedua kalinya gabung. Di Konsel bagian mana Reno ini?
2: Konsel bagian Ponggaluku.
0: Bagian Ponggaluku, ini monitor kami lewat mana ini? Monitornya RRI bawa-bawa, apakah lewat aplikasi atau hanya tebak-tebak atau tembak-tembak begitu?
2: Enggak juga, lewat RRI.
0: Lewat RRI. Maksudnya pemancarnya di sana. Lewat radio begitu.
2: Iya.
0: Dapat?
2: Dapat.
0: Bung Reno ini monitor RRI lewat radio atau lewat handphone?
2: Radio.
0: Oh, lewat radio,
1: radio.
0: Ya.
1: Radio.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Oke, langsung saja.
2: Saya dengar di radio baru saja.
1: Oke.
0: Jadi suaranya RRI bau-bau di sana jernih, bagaimana?
2: Jernih Bang.
0: Jernih ya. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Ya, jadi langsung saja ini kita mau dengar lagunya siapa ini, Bung Reno?
2: Lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya?
2: Piano.
0: Piano.
1: Piano.
0: Kayaknya nih Cindy nih tahu.
1: Iya, saya tahu lagu ini.
0: Jangan sampai sering dinyanyikan juga nih sebelum tidur gitu.
1: Tidak,
0: ya?
1: Tidak dong. Oke.
0: Piano. Halo. Oke, Bung. Bung siapa lagi tadi, Bung Reno? Spesial lagunya.
2: Lagunya untuk semua aja Bang.
0: Semua aja.
2: Iya. Yang sedang monitor hari ini.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik, itu saja ya.
2: Bang, tak lupa juga salam kenal untuk semua.
0: Iya, sama-sama pastinya. Oke.
2: Itu aja Bang, terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali buat Bung Reno juga. Ini katanya untuk kali keduanya ya gabung bersama kita ini di acara program.
1: Semoga bisa sering-sering ya.
0: Dan juga pastinya bisa menghibur kita ya dengan lagu-lagu yang dipilih dari pendengar RR Bau-Bau ini. Ada lagu dari Rumah Irama tadi, piano. Ini nantinya akan juga mungkin mengakhiri ya kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Namun kita juga masih menanti pendengar juga yang ingin bergabung, bisa ke line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, rekan Cindy, kita informasikan juga ya terkait mengenai final lomba baca berita radio, yang diselenggarakan oleh RRI Bau-Bau ya, tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-81 RRI. Ini RRI Bau-Bau juga nantinya akan menyiarkan secara langsung lewat YouTube ya, atau live streaming ini. Ada 40 peserta yang nantinya akan tampil membaca berita untuk tingkat pelajar, khususnya yang ada di Kota Bau-Bau ya. Nah, ini kalau tidak salah acaranya ini 2 hari ya. Di hari pertama yang tampil itu ada 20 peserta, sedangkan di hari kedua babak final itu yang akan tampil juga 20 peserta. Jadi yang diambil nanti ataupun juaranya ini juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 dan favorit ini. Tapi kita belum tahu ya, yang juara favoritnya ini kita belum tahu. Karena penilaian favorit ini kalau tidak salah diambil dari voting ya. Yang
1: berarti masih berjalan ya?
0: Iya, masih berjalan sampai dengan hari H ataupun juga penyampaian pengumuman begitu. Jadi pendengar juga ini bisa langsung juga berpartisipasi bersama kami kalau penasaran, mungkin ingin nonton babak final. Mungkin bisa datang juga ke kantor RRI Bau-Bau, karena acara grand final atau babak final ini juga diselenggarakan di pelataran kantor RRI Bau-Bau, tepatnya pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah atau setelah sholat asar ya. Jadi kita harap juga semoga saja kegiatan ini berjalan juga dengan lancar dan pastinya aman, dan semoga saja peserta yang tampil nantinya ini bisa mendapatkan hasil juga yang memuaskan pastinya.
1: Amin.
0: Oke, rekan Amah, langsung saja ya kita akhiri kebersamaan kita di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: sesungguhnya.
1: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Aku masih belajar ini, permainan debus tadi.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai

Produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan

sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pagi Bu Ria, mau kemana Bu? Bu Ani, mau kemana sih buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas Bu, takutnya terlambat jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya Bu?
1: Tidak Bu, ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi Bu.
0: Oh, bagus itu Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya Bu.
1: Kalau begitu saya jalan dulu ya Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: mengidolakan pahlawan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kaca internasional.
1: Kalau misalkan para pahlawan bergerilya di medan perang, berarti saya sebagai pelajar bergerilya melawan penjajah lewat melestarikan budaya Indonesia dan berusaha untuk nggak mengikuti tren dari luar.
0: Tugas utama kita itu kan belajar. Jadi tolong buat pemuda-pemuda yang lain, belajarlah dengan tekun dan dengan semangat.
2: Pahlawan adalah orang yang berjuang untuk menghidupi dirinya dan orang lain dengan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
3: Pendengar di manapun Anda berada, saat lagi Radio Bawa-Bawa akan bergabung dengan program Satu Makassar guna mengikuti penyampaian Gemah Saripati Maju.

0: Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 3 September 2026 bersama saya Mika Pika. Mengawali informasi pertama, kita menemui rekan Sofi di RRI Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Sofi,
2: yang berada di RRI Mamuju.
1: Baik, selamat sore, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
3: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
4: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
5: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Terima kasih. Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
7: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
6: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Megapika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
8: Selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
10: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini ada upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini telah terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
9: Sementara itu, penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tari melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, mewakili rekan yang bertugas, saya Nisa Fira dan juga operator Agus Yunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Berikut wawancara bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombespol Ferdian Indrafahmi, terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan juga karhutla di Kabupaten Mamuju. Dipandu reporter RRI Mamuju, Marhadi Umar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi terkait dengan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik Bapak, untuk saat ini, apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder, khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutla yang terjadi di Mamuju saat ini?
12: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim, dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi, bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
11: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutla ini?
12: Oh iya, jadi dengan adanya apa tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk satgas ini tanggap darurat, jadi semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim dari.
11: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
12: Ada beberapa lokasi yang kami sedang melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
11: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
12: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancaman. Ya, untuk pembakaran lahan.
11: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
12: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi, ya, berkaitan dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
11: Ya. Baik pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutla yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendengar, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Suharmi.
13: Selamat sore rekan Mega.
1: Baik, silakan informasi Anda.
13: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
14: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
15: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan ya sampai dengan usia 5 tahun.
14: Sementara itu Kepala Puskesmas Diau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak, sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Diau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
16: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPV ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, khususnya anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim. Sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan kita.
14: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
13: Demikian informasi dari Toli Toli dalam Gema Saripati Maju, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswita bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Pendengar dari Toli Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
17: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi ada rekan Joko.
17: Baik. Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Beri laporan Muhammad Sidik.
18: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
19: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktik sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000, kurungan 15 hari, itu sudah pasti itu di perda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancamannya 9 tahun. Ya jadi jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Nah, iya, harus melapor bahwa Pak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini Pak, merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres. Begitu ya, kalau yang dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
18: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas, diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
17: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Dutia Sujari bersama teknik studio Anjas Pole, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
1: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar, dari Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
20: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih. Pendengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus. Sebelum
22: sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
23: Tujuan dari kegiatan ini, ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahmi bersama atlet pecinta timpung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua, bagaimana memajukan timpung itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpung dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpung-timpung yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpung.
22: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
21: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baus sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum sebelah.
24: Harapannya pemain ini secepatnya kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
22: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
20: Berdengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
25: Baik. Relawan Lingkungan Hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Aten Riabeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan.
26: Relawan Lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atenri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus. resmi. Menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah.
2: Khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Ini ya.
3: Kalau kreatif ya dijadikan plastik pada waktu juga.
2: Pada waktu juga, bukan cuma kreativitas, orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
25: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan.

0: Rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore, Rekan Rizna.
1: Selamat sore, Rekan Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
1: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
3: Mungkin mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat dalam itu tidak sebanding.
2: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwardi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
4: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
2: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
5: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Secara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
2: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gemal Seripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Rizna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorwil 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Untuk edisi hari ini 7 September 2026, saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio ada Pak Awal dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

0: masih bersama kami RRI Wow Wow.
1: Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit.

Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita. Karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 97,8 Megahertz, pendengar RRI Bobo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pokoknya untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas ataupun sedang beristirahat ya di malam hari ini, apalagi Anda yang mungkin menghadapi Seninnya begitu lelah ya. Baik, senang sekali rasanya Rizka kembali bisa menemani malam Anda di radio kesayangan kita 97,8 MHz. Dan tentunya bagaimana ini aktivitasnya hari ini, pasti melelahkan tentunya. Bukan Anda yang baru saja sampai, buat Anda yang baru saja sampai rumah atau masih di perjalanan pulang, tenangkan diri dulu ya. Malam ini kita bakal santai bareng, ngobrolin hal-hal yang ringan. Dan tentunya ini tentu saja memutar deretan lagu-lagu pilihan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, informasi yang lainnya juga bakal Karis hadirkan yang sudah kami siapkan juga untuk Anda. Selamat beristirahat tentunya dan tetap stay tune bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oke, baik pendengar, kita lanjut dengan berita hoax ya. Di malam hari ini perdana informasi kita, yaitu di mana saat ini beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut itu tidak benar ya. Ini dilansir dari Turnback Hoax at ID setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Have Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Dan foto ini identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Jadi, itu adalah hoax ya. Jangan dipercaya. Untuk Anda juga ingin mengupdate informasi tentang sebuah narasi ataupun pernyataan ataupun itu hoax, bisa Anda cek di komdigi.go.id. Di situ bisa dicek itu hoax atau bukan ya. Jangan langsung disebarluaskan. Masih ada informasi lainnya pendengar yang bakal kami hadirkan, tetap bersama kami.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus, aus.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Baik pendengar, saat ini kan beberapa wilayah di sekitar kita itu dilaporkan sudah mulai tertutup abu vulkanik dengan intensitas sedang ataupun tebal. Demi keselamatan bersama, tentu juga dihimbau untuk tetap tenang dan segera mengikuti panduan keselamatannya itu dengan tetap berada di dalam rumah. Dan juga gunakan alat pelindung diri jika terpaksa harus keluar. Amankan sumber air dan makanan, waspada saat berkendara, jangan bersihkan atap pada malam hari. Nah, selain itu, dari Kementerian Perhubungan juga menginstruksikan seluruh maskapai penerbangan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penumpang yang terdampak penutupan operasional 8 bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Pemerintah memasukkan calon penumpang yang penerbangannya dibatalkan berhak menerima pengembalian dana tiket atau refund secara utuh sebesar 100% melalui opsi penjadwalan ulang. Dan Menteri Perhubungan juga menegaskan bahwa seluruh operator penerbangan wajib memfasilitasi pilihan penumpang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Belum menerima laporan resmi mengenai jumlah klaim yang telah diproses, Menhub juga menekankan bahwa jaminan pelayanan ini harus tetap menjadi prioritas utama pada pengelola maskapai. Kementerian juga memastikan mengenai skema ganti rugi tersebut dipertegas oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa, yang dimana juga kebijakan pengembalian penuh sebesar 100% berlaku bagi seluruh penerbangan yang dibatalkan akibat kondisi darurat abu vulkanik. Ya seperti itu. Jadi untuk menjaga kelancaran tentunya masyarakat selama penutupan, Kementerian Perhubungan bersama pengelola bandara menyiapkan 5 bandara alternatif sebagai titik pendaratan maupun lepas landas darurat. Lokasi pengganti yang disiapkan mencakup Bandara Kertajati, waduh, di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, Yogyakarta International Airport, serta Bandara Adi Soemarno di Solo. Ya. Jadi kelima bandara ini menjadi bandara emergency yang di mana ini menjadi peralihan sementara jika ada pendaratan maupun lepas landas darurat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Dari Jalan Limpo Liyo, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau Bau.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Udah
1: bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Baik pendengar, kita ke Pro 3 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Sesaat lagi. Dari Jalan Limbolio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamma Richaniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
7: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
9: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
9: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
10: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
11: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
12: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih bea keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
13: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
12: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
15: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
14: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
16: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
14: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
17: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
18: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
19: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
18: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
20: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
18: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
0: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
21: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
0: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
18: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
23: Pagi belum sepenuhnya.
22: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
24: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
22: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
25: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
22: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
26: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
27: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
22: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
28: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
29: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
22: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
30: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
31: antrean panjang kendaraan di
22: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi dan harapan ikut mengular.
32: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
33: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seru kabaus
2: sebelum perform. Kan performnya belum sebelah.
3: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Polprov Sulawesi Tenggara 2026.
4: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai tim pong.
3: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
2: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Polprov. Kan Polprov

mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.

dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ke RRI Pro 1 untuk mengikuti mimbar agama Protestan.
1: Tahan Yosafat. Sekali lagi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema akhir pemerintahan Yosafat. Baik para pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan buat saudara. Saudara bisa menyimaknya dan mendengarkannya. Jika saudara punya Alkitab di rumah, bisa saudara lihat bersama-sama dan saya akan membacakannya. Ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Mezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk Israel ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu ini untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukankah kamu yang akan berperang melainkan Allah? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlutut Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sesujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Yehuda, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda itu sejak umur 35 tahun. Dan masa berakhir kepemimpinan daripada Raja Yosafat adalah 24 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah di mana sejarah membuktikan kepemimpinan daripada Yosafat waktu dipercayakan untuk memimpin bangsa Yehuda. Kalau kita lihat ayat pertama dikatakan dalam pembacaan kita, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Malam hari ini saya berikan satu tema yang saya rangkumkan dari apa yang saya baca, yaitu salah satu tema itu dari pembacaan kita tadi, sesuatu yang pasti. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama di pasukan orang Meunim. Kalau kita lihat bahwa di sini dalam kepemimpinan Yosafat, kita tahu bahwa Yosafat ini tidak punya pengalaman dalam memimpin satu bangsa. Dan dia di umur 35 tahun. Bagi saya umur 35 tahun adalah umur yang masih muda, yang istilahnya belum punya pengalaman apa-apa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia? Dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal memimpin suatu bangsa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Yehuda? Kemudian dalam kepemimpinannya itu ada tiga bangsa, yaitu Moab, Bani Amon, dan Meunim. Alkitab mencatat pasukan orang Meunim melawan Yosafat. Dan ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Waktu baru-baru dalam kepemimpinan dia, dia mendengar, seharusnya dia mendengar hal-hal yang baik, tapi waktu awal kepemimpinannya kemudian dia mendengarkan suatu hal yang buruk, di mana ada bangsa yang ini menyerang dia, membunuh dia, mengepung dia. Sekali lagi saya katakan bahwa secara sejarah membuktikan bahwa waktu itu Yosafat tidak punya pengalaman untuk memimpin. Sehingga waktu dikatakan datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang bagi saya sangat tepat. Yosafat mengambil suatu tindakan, dia tidak melawan. Waktu dia mendengar hal itu, dia tidak persiapkan prajurit. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa yang besar sebelum dia memimpin bangsa Yehuda. Makanya secara manusia pasti dia mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang lumrah yang sering manusia alami dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pertanyaan, waktu kita dikuasai oleh ketakutan, tindakan apa yang kita ambil? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga kadangkala mereka mengambil jalan pintas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang dalam ketakutan tidak tahu berbuat apa lagi, dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Itu terjadi, saudara. Survei membuktikan di Jepang itu banyak terjadi hal-hal begitu. Tetapi kita lihat perjalanan daripada Raja Yosafat waktu dia dikepung oleh bangsa Moab dan Amon. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Yosafat mengambil satu tindakan yang tepat. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RR Kendari yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita dapat temukan bahwa Yosafat mengambil tindakan untuk berdoa. Nah, Alkitab berkata bahwa berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tindakan ini yang Yosafat ambil, yaitu berseru kepada Tuhan, memerintahkan rakyat Yehuda, mengumpulkan anak istri mereka semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah, waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka? Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah bagi saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan, kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada malam hari ini, kita belajar dari dua hal ini. Apa yang Yosafat lakukan. Dan kalau kita lihat, kita baca di ayat seterusnya, ayat 17, bagaimana Tuhan berperkara buat mereka. Alkitab bilang, Alkitab berkata bahwa berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bilang kepada Raja Yosafat, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan, biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut penyertaan Tuhan, yang dimana Dia katakan bahwa Dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tadi kita baru saja mengikuti mimbar agama Protestan ya bersama RRI Kendari. Kembali bersama kami dan nantinya kami akan hadir juga dengan drama radio di ruangan dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita ya di malam hari ini.
1: FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wah, tidak terasa. Lebaran haji sebentar lagi ya.
1: Iya ya. Serunya lebaran nanti kita bikin apa ya? Lah, kok tiba-tiba kamu jadi murung begitu?
0: Kalau ingat haji, saya jadi kepikiran sama ibu.
1: Iya ya, ibu kan pengen sekali naik haji. Sudah lama mendaftar, tapi belum juga dipanggil sampai sekarang.
0: Saya kasihan sama ibu, Kak. Ibu pengen sekali naik haji. Sudah daftar lama. Dulu pengennya berangkat sama ayah. Tapi sampai sekarang ayah sudah meninggal dunia. Ibu belum juga berangkat haji.
1: Iya juga sih. Ya, doakan saja. Semoga ibu kita secepatnya dipanggil dan bisa ke tanah suci.

0: Eh, ada Ai. Dari mana mau ke mana nih?
1: Eh, Kak Boy. Saya dari pasar dan mau pulang ke rumah ini.
0: Ai, ibumu gimana kabarnya? Baik-baik kan?
1: Oh, ibu. Alhamdulillah ibu baik, Kak. Ada apa ya, Kak? Tumben tiba-tiba tanyain ibu saya.
0: Saya dengar, Ai, ibumu pengen sekali berangkat haji ya?
1: Iya, iya Kak, betul. Ibu itu pengen sekali berangkat haji. Sudah lama daftarnya, tapi sampai sekarang belum ada panggilan.
0: Mau tidak kalau saya yang bantu? Agar ibumu bisa berangkat haji, saya jamin tahun ini juga ibumu bakal bisa berangkat haji, Ai.
1: Hah? Kok bisa? Bagaimana caranya? Ibu kan belum dapat panggilan haji dari pemerintah.
0: Ya bisa dong. Tenang saja, Ai. Saya kan kerja di travel nih. Travel saya ini juga kan biasa mengantar orang berangkat haji. Kalau ibu mau, saya jamin ibu bakal berangkat haji deh.
1: Ah, Ai tidak percaya, Kak.
0: Kamu tadi kan lewat depan rumah Pak Udin. Di sana itu lagi rame kan?
1: Iya, tadi rumah Pak Udin memang kelihatannya lagi rame. Memang kenapa dengan Pak Udin?
0: Itu tadi Pak Udin baru adakan acara syukuran karena dia mau naik haji.
1: Wah, kok bisa? Bukannya Pak Udin itu belum dapat panggilan dari pemerintah untuk berangkat haji? Padahal setahu saya, ibu kan lebih lama daftar hajinya dari Pak Udin.
0: Itu karena Pak Udin berangkat haji dengan bantuan travel saya. Dan Pak Udin minggu depan akan ikut rombongan travel haji saya.
1: Hah? Bagaimana caranya itu, Kak? Siapa tahu ibu saya juga bisa segera berangkat haji seperti Pak Udin.
0: Caranya mudah kok. Ibu tinggal membayar biaya administrasi dan juga menyerahkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di sana, Bu.
1: Oh, iya, Kak. Nanti saya coba sampaikan sama ibu. Ibu pasti senang ini kalau bisa berangkat haji.
0: Iya, segera ya beritahu ibumu. Kalau dia mau, nanti tinggal hubungi saya saja.
1: Kak, saya pulang dulu kalau gitu, Kak. Saya tidak sabar mau kasih tahu ibu.
0: Iya, hati-hati di jalan ya.

0: Assalamualaikum. Ibu. Ibu.
1: Waalaikumsalam. Kok buru-buru begitu?
0: Nah, ada kabar baik ini, Bu.
1: Kabar apa itu?
0: Kan begini, tadi itu saya ketemu sama Kak Boy di jalan. Ini, Bu, katanya Kak Boy, dia bisa bantu Ibu supaya bisa naik haji tahun ini.
1: Aduh, kok bisa? Gimana caranya?
0: Jadi, ternyata Kak Boy itu kerja di travel haji, Bu. Kalau pengen naik haji tanpa harus antri, bisa lewat travel hajinya. Jadi, kita hanya membayar biaya transportasi sama akomodasinya.
1: Biayanya berapa itu?
0: Kata Kak Boy tadi kurang lebih semua pembayarannya itu sekitar 100 juta, Bu.
1: Aduh, mahal juga ya. Nggak usah nih deh. Lagi pula, Ibu kan sudah daftar haji pemerintah.
0: Tapi kan, Bu, kalau daftar haji dengan travelnya Kak Boy itu, kan bisa langsung berangkat tanpa nunggu antrian. Lagian, Ibu, kan kalau dari pemerintah, Ibu tidak tahu berangkat hajinya kapan. Ini sudah lebih 10 tahun malah nunggunya.
1: Tapi sekarang itu Ibu belum punya uang sebanyak itu.
0: Tenang saja, Bu. Nanti Ai yang bantu tambahkan uangnya Ibu. Kan Ai punya uang simpanan.
2: Bu, sebaiknya hati-hati kalau ada tawaran naik haji tapi tidak melalui pemerintah. Apalagi ada embel-embel kalau travel itu bisa naik haji tanpa antri. Wah, Ibu, sekarang banyak loh kasus penipuan yang seperti itu.
0: Tapi buktinya itu Pak Udin sudah daftar lewat travel hajinya Kak Boy. Dan kabarnya Pak Udin dan juga istrinya itu minggu depan dia berangkatnya ke Mekah.
2: Jadi Ibu, Ai, aturan mengenai naik haji sekarang sudah cukup ketat. Pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan aturan untuk naik haji harus menggunakan visa haji. Nah, kalau seandainya nanti Ibu berangkat, kemudian Ibu tidak menggunakan visa haji dan ketahuan, nanti bisa bermasalah loh di sana.
1: Benar itu. Ibu lebih setuju sama apa yang dikatakan kakakmu. Ibu gak apa-apa kok, Ai. Walaupun harus nunggu antrian haji dulu. Daripada harus naik haji lewat jalur yang kita tidak tahu asalnya seperti itu. Lagi pula, Ibu juga tidak mau kalian keluarin lagi uang hanya untuk bantu Ibu naik haji.
0: Ya sudahlah. Nggak usah ajalah kalau begitu, Bu.

0: Ay, ¿cómo que mana? Kenapa cemberut begitu?
1: Pak Udin, tidak ada apa-apa kok, Pak. Pak Udin lihat Kak Boy di dekat sini?
0: Tidak, sehari ini saya belum ketemu si Boy. Memangnya ada apa kah sama si Boy?
1: Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Kak Boy.
0: Apa itu? Siapa tahu saya ketemu sama si Boy, nanti saya bantu sampaikan sama dia.
1: Gini Pak Udin, kemarin kan si Boy tawarin saya naik haji lewat travel hajinya seperti Pak Udin itu. Nah, terus saya sampaikan ke ibu. Harapan saya sih biar ibu bisa ikut, biar bisa cepat naik haji, jadi tidak perlu tunggu lama-lama dari panggilan pemerintah. Tapi ibu menolak. Ibu lebih memilih ikut haji dari pemerintah yang katanya lebih aman dan terjamin, meskipun harus tunggu antrian. Gitu, Pak.
0: Oh, begitu, Di. Sayang sekali. Ibu kamu dia tidak mau ikut travel hajinya si Boy. Kalau saya dan istriku, saya pilih mending daftar lewat travel hajinya si Boy. Minggu depan kita mau berangkat haji. Daripada tunggu panggilan haji pemerintah, harus antri puluhan tahun.
1: Iya sih, Pak. Saya maunya begitu. Karena ibu saya sudah lama pengen naik haji. Tapi biarlah, itu kan juga sudah kemauannya sendiri.
0: Padahal kalau ikut travel hajinya si Boy, mungkin bisa kita sama-sama ibumu berangkat haji minggu depan.
1: Iya Pak, kalau begitu saya jalan dulu ya Pak. Saya mau jalan ke sana dulu, siapa tahu ketemu Kak Boy.
0: Iya, hati-hati di jalan itu. Nanti kalau saya ketemu si Boy, saya kasih tahu juga dia itu.
1: Iya, terima kasih Pak. Saya jalan dulu.
2: Urusan haji di KJRI Jeddah Mekah tengah mendalami pemalsuan visa haji oleh rombongan jemaah haji ilegal. Saat ini 2 WNI yang merupakan koordinator jemaah haji dengan visa haji palsu ditahan dan diproses oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Ai, sebanyak 24 warga negara Ai, sini dulu. Ai, coba lihat berita di televisi itu. Itu bukan travel milik si Boy yang kemarin ditawarkan ke ibu ya?
1: Ada apa ini Kak?
2: Ini 2 WNI yang merupakan koordinator rombongan ditahan dan diproses hukum oleh pemerintah setempat dengan didampingi pihak KJRI Jeddah.
1: Berarti 22 WNI mereka ilegal dong.
2: Akan dipulangkan ke tanah air setelah
1: menjalani. Aduh, syukurlah ibuku tidak jadi ikut travel ini ya.
3: Ya, syukurlah ibu kemarin tidak jadi daftar dan tidak ikut naik haji lewat jalur itu.
1: Tapi jadi bagaimana ya dengan Pak Udin? Kan kasihan. Pak Udin sama istrinya kan sudah daftar dan menyerahkan uang untuk ikut travel haji ini.
4: Ada apa ini? Kok kelihatannya kalian heboh sekali?
1: Ini Bu, ternyata travel haji dari Kak Boy yang menawarkan untuk berangkat haji itu ilegal Bu.
4: Astagfirullah. Syukur ibu tidak jadi ikut travel itu ya nak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Melepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak? Teriak-teriak.
0: Coba aku lihat anakmu itu. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Ana seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: FM.
1: Kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
2: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Oke, baik pendengar ya. Masih di RRI Bau-Bau, tentunya kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa yang bergabung silakan di 0402 28239994. Kita sapa dulu di ujung telepon. Halo. Oke, Albert di Keraton Buton ya.
1: Iya.
0: Kita di mancanegara ini, Albert.
1: Iya, ada tadi.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Semuanya saja. Selamat datang ke Keraton. Bulan ini bulan September. Jangan lupa itu menanti video dan jelas terlebih. Kalau tidak kamu akan kecil di luar itu dari pertama ya. Terima kasih banyak. Kalau tidak yang merah kita keluar itu.
0: Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton dan tentunya pendengar kita di lagu mancanegara ya. Tahun 80-90. Oke. Kita lagu mancanegara tahun 80-90. Sudah ada Bang Widi di ujung telepon juga yang bergabung. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu. Selamat bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Widi.
2: Iya betul, Mariska.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Lagunya dari apa ya?
0: Siapa?
2: Michelin Turo dari Blue Night.
0: Blue Night.
2: Ya, Michelin. Salam-salam dulu ya.
0: Sambil saya cari lagunya ya.
2: Ya, sambil cari lagu. Salam yang pertama buat Mariska, selamat berdua sehat selalu. Kemudian ada Pak Pari dari Palu, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, ada Bung Binijo di Manado, ada Mbak Sari di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani di Kendari, Mbak Alin di Kendari juga, ada Bang Yunur, Bang Jul, ada Pulau Makassar, ada Mbak Rani, kemudian ada Bang Leman di Lampung. Ya, untuk semuanya ada salamnya, dirangkul jadi satu asal buset. Ada lagunya ya Mbak?
0: Ada.
2: Ada, ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas. Arigato gozaimasu.
0: Baik, terima kasih ya Bang Widi ya. Arigato gozaimasu ya. Oke, saya ada tadi lagunya ya. Michael and Turok dengan Blue Night ya. Malam biru ya, itu artinya. Oke, untuk Anda juga yang bergabung ya, kami masih tunggu di melalui 0402 28 23 994, atau boleh juga di 0802 ya, bisa di WhatsApp ya 0822 5972 2994. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang Kartaferi tidak semua Ruang Kartaferi.
0: Iya. Dengan Mbak Sari
3: Purnama.
0: Siap, maaf Dan. Sudah yang paling.
3: Tahun berapa Kak Rika?
0: 80-90 mancanegara.
3: Ah, iya.
0: Lagunya siapa? Halo? Oh, putus ya. Halo.
3: Ini jangan kita karena dari Dores
0: Arista. Lagu mancanegara ini kita.
3: Oh, mancanegara ya. Dicarikan aja deh, Kang.
0: Oke, nah, boleh.
3: Iya.
0: Silakan. Mau menyapa siapa?
3: Ya, kirim salamnya ke Kak Rani. Abang Jul, sama kita sebutkan dulu ya. Terus juga Abang Andi Bakan sama Kak Sari. Ada Mas Jalu, Bunda Tiara, Bu Pari, Pak Widi, Pak Benjo. Masalahnya ada Kakak Viola di Makassar Tuna yang penyintar Kakak Kacai. Buat Kakak Rizka sama Kakak Selalu, makasih, salam isi.
0: Terima kasih banyak ya, dan saya sudah punya 3 lagu sebenarnya ini. Saya hadirkan lagunya ya. Nanti kita akan kembali. Untuk Albert saya pilihkan lagunya Mariah Carey dengan Without You. Baik, nanti kita berjumpa kembali di sesi ketiga. Tetap di Ruang Rindu.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini?
1: Bau banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, yeah, yeah, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Oke, baik pendengar, kita masih di ruang rindu untuk sesi kedua ya. Jadi yang ingin bergabung bisa langsung saja di 0402-2823-994. Halo.
4: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu.
3: Dengan siapa di mana?
4: Bunda Tiara.
3: Oke, Bunda Tiara. Oke, Bunda, kita lagu mancanegara ini, Bunda.
4: Oh, mancanegara juga.
3: Tapi iya, tahun 80-90.
4: Ah, di Denpasar juga mancanegara.
3: Hah?
4: Di Denpasar juga tadi saya gabung mancanegara juga.
3: Kayaknya hampir semua ada ini.
4: Iya, di sini kayaknya di Persatu. Tapi sebelumnya
3: Atau nanti saya yang pilihkan atau gimana?
4: Iya, kita saja yang pilihkan judulnya dengan.
3: Oh, oke deh. Silakan. Mau menyapa siapa?
4: Mbak Rizka ya?
3: Iya. Rizka dong.
4: Ya, buat Mbak Rizka, selamat malam. Selamat bertiga. Sembilan selamat lalu. Terus yang ada Tukang Nasari. Ada Bang Benijo, ada Jepangida, ada Bang Masru, ada Ica di Bone, terus semuanya ada pendekat-pendekat Mbak Rizka. Terima kasih Mbak Rizka, selamat malam, doang rindu, doang berbagi rindu,
3: terima kasih ya Bunda Tiara, dan selamat beristirahat tentunya ya di dimanapun saat ini ya, di rumah. Oke, yang ingin bergabung kembali bisa melalui WhatsApp juga ya, pendengar di 0822-5972-2994.

0: Oke, saya sapa lagi di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Iya. Siapa di mana?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo di Manado. Bagaimana saat ini Manado?
1: Oke deh, laporan terkini ya dari Kota Manado. Cuaca bersahabat panas namun berangin, arus lalu lintas lancar. Situasi kempis pas kondusif. Karhutlah nihil dari Kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berarti malam ini masih panas ya?
1: kalau malam sudah, kalau siang kan panas berangin gitu.
0: Oke, kita lagu mancanegara ini.
1: Lagu mancanegara boleh request sendiri atau sudah tersedia?
0: Bisa request sendiri, yang penting mancanegara 80-90.
1: Jadi Paul Anka, I don't like to sleep alone.
0: I don't like ya.
1: I don't like to sleep alone. Vokalisnya Paul Anka.
0: Saya cek dulu. Tunggu dulu. Apa tadi? Coba ulang. Sorry.
1: I don't like to sleep alone. Aku tidak dapat tidur sendiri malam ini. Ah, mantap.
0: I don't like sleep alone, lagu dari Paul Anka.
1: Iya, Paul Anka.
0: Oke deh. Selamat. Ada mau menyapa siapa ini?
1: Yang tugas, Mbak siapa nih?
0: Mbak Rizka di sini.
1: Mbak Rizka ya, tetap semangat ya, tetap dalam lindungan Tuhan yang mekuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, tetap pada keluarga yang sempurna tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah, salam sehat untuk keluarga di rumah. Kita mau nyapa ada Pak Andi di Batam, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Terus ada siapa lagi ya? Ibu Fatmawati juga di Manado, ada Randi di Ternate, ada Purnama Sari ya di Sulawesi Barat, Bung Jul, Baru Ucan juga ya. Pak Winnie Made di Tokyo, Jepang. Cikuria, Jakarta. Bung Leman, Lampung. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih dan selamat malam ya. Selalu sehat di situ ya Bang ya. Oke, sudah putus ternyata ya. I don't like to sleep alone. Kayaknya Rizka hadirkan dulu ya lagunya. Nanti kita akan kembali tentunya sesaat lagi untuk sesi yang terakhir ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Nikmatnya kopinya, bukan cangkirnya. Pendengar, pada suatu hari, ada sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing, berkumpul dan juga mendatangi profesor kampus mereka yang juga telah tua. Percakapan segera terjadi dan juga mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan juga kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis dari porselin, plastik, gelas kristal, dan gelas biasa. Beberapa di antara gelas mahal dan juga beberapa lainnya sangat indah dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopinya. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa, yang mungkin murah saja. Meskipun normal bagi kalian, untuk menginginkan hanya yang terbaik bagi diri kalian. Tapi sebenarnya, itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami. Pastikan bahwa cangkir itu tidak mempengaruhi kualitas kopi. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dalam beberapa kasus. Bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun kalian secara sadar mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan bagi kopi, sedangkan pekerjaan, uang dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali kalian hanya berkonsentrasi hanya pada cangkir. Kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita. Wahai siswaku, Tuhan memasak dan membuat kopi bukan cangkirnya. Jadi nikmatilah kopinya, jangan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan Anda itu lebih penting dibandingkan pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda membatasi diri Anda dan juga mengendalikan hidup Anda, Anda menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Nah pendengar, itulah kisah inspiratif yang bisa kita petik di hari ini. Pekerjaan akan datang dan pergi, namun itu seharusnya tidak merubah diri kita sebagai manusia. Pastikan kita membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan, selain dari pekerjaan kita.

Oke, baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu. Kita di segmen lagu mancanegara ya, tahun 80-90an. Untuk Anda yang bergabung, kami tunggu kembali di 0402 28 23 994.

0: Oke, baik, kita di ujung telepon bergabung kembali, ternyata putus ya. Sebelum kita cukupkan nih pendengar untuk kebersamaan kita tentunya di malam hari ini untuk segmen Ruang Rindu. Sekarang siapa juga di ujung telepon? Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum, Mbak Ruska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Galo.
1: Hah?
0: Bukan ya, Bang Andi?
1: Iya.
0: Oke, Bang Andi. Kita
1: apa
0: di
1: kabar, Bang Baruska?
0: Alhamdulillah baik. Bang Andi, gimana kabarnya? Dan
1: alhamdulillah sehat. Baruska sehat juga, kan?
0: Sehat. Bagaimana aktivitasnya hari ini?
1: Alhamdulillah lancar, Baruska. Batam sudah ada hujan, Baruska?
0: Hah?
1: Batamnya sudah ada hujan. Bau-bau sudah ada juga belum?
0: Bau-bau?
1: Udah ada hujan belum?
0: Belum ada, kalau di situ?
1: Sudah
0: ya?
1: Iya.
0: Aduh, semoga kita juga segera menyusul ya. Oke, baiklah. Silakan. Lagunya siapa kita mancanegara ini, Bang?
1: In Loving You dari Scorpio.
0: Scorpio. Apa tadi judulnya? Judulnya apa tadi? Halo, Bang Andi.
1: Still loving you.
0: Still loving you. Oke. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Kenapa?
0: Mau menyapa siapa?
1: Menyapa Mbak Ruska sama operatornya. Semoga sehat selalu. Dilancarkan semua aktivitasnya. Terus ada Bung Zul, udah bersama sama Bung Zul cepat-cepat sembuh. Bung Zul lagi di rumah sakit tuh, Mbak Ruska.
0: Dia sakit apa?
1: Oh, macam-macam lah.
0: Aduh.
1: Udah 3 hari, 4 hari apa 3 hari?
0: Oh, pantas. Semoga cepat sembuh ya. Sampaikan salam saya ya.
1: Dia monitor tuh, Mbak Ruska. Dia monitor.
0: Dia sakit, dia monitor juga. Oke lah ya. Bang Zul, saya
1: telepon saya, Mbak Ruska.
0: Oh, begitu. Bang Zul, saya mau doakan semoga Bang Zul cepat sembuh, cepat pulih.
1: Amin.
0: Biar bisa beraktivitas kembali seperti
1: Amin,
0: biasanya ya. Dan juga jangan banyak pikiran, yakin saja insya Allah bakal sembuh.
1: Iya, betul ya. Amin. Jadi gini, sempat ada cerita begini. Pada saat dia dirawat, diimpus, agak kurang nih dia punya sakit, dia putar RRI bau-bau.
0: Bohong lagi nih.
1: Jadi perawatnya bertanya, itu siron mana itu, bau-bau katanya. Dia kasih tahu, jadi perawatnya itu bilang, abang suruh gabung, iya, abang nama siapa, Bung Zul, katanya kenal katanya perawat.
0: Oh gitu tuh. Ya.
1: Perawat itu bilang, kami suruh dengar Pak Abang Zul gabung katanya, dia bilang gitu.
0: Oh gitu, Masya Allah. Aduh, dapat lagi ya teman ya.
1: Teman dia di situ. Ada 2 katanya perawatnya yang selalu muncul bau-bau itu katanya.
0: Oh alhamdulillah, semoga juga perawat-perawat tetap semangat untuk mengurus orang yang sakit.
1: Cuma dia tak pernah gabung, cuma monitor aja. Makanya
0: ya gak apa-apa.
1: Nah, suara Bung Zul katanya, ini Bung Zul yang biasa gabung. Iya katanya.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi salamnya spesial Bung Zul ya. Semoga cepat sembuh Bung Zul, tetap semangat. Ada Ucan juga. Ucan ini yang hilang, Mbak Ruska.
0: Dia putus cinta mungkin.
1: Sudah lama sekali hilang. Di telepon tak pernah mau diangkat. Terus ada siapa lagi? Ada Bung Andis, ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Alin, ada Rani, ada Sari, dan semua-semuanya aja Mbak Ruska tanpa kecuali. Oke, Mbak Rizka, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baiklah ya, saya cukupkan ruang rindu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya. Rizka pamit. Nanti akan ada jazz musik menemani kebersamaan Anda. Pukul 11 hingga tutup siaran nanti.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Kurcaci? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek itu itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek Paidi pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki

Pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Bau-Bau, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 7 September 2026. Seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau mengucapkan selamat beristirahat dan kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali besok pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi siar 8 September 2026. Nanti hadir untuk menemani Anda yang beraktivitas di hari ini hingga akhir siaran nanti di jam 12 malam. Selamat mendengarkan siaran kami di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Sekali di udara tetap di udara Berdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Berikut kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk Mutiara Pagi hari ini.
1: Bisa kita kenali dengan istilah sebutan istiqomah. Nah, ini kita harus memaknainya dalam makna apa? Ya, terlebih dahulu saya menjelaskan komitmen dulu. Nah, kalau komitmen yang ada di kerangka pelaksanaan atau menjalankan kegiatan atau aktivitas ibadah dalam beragama, maka komitmen beragama itu harusnya dimulai dengan keteguhan iman. Tidak semua hamba Allah bisa menjaga imannya. Maka dari itu, ibadah yang dilakukan tanpa pondasi iman akan mudah mengalami perubahan atau mudah terpengaruhi sesuai kondisi atau situasi di sekelilingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah ثم استقوموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Nah, dimaknainya kata-kata yang disebutkan dengan innallazina qalu, jadi ada penegasan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ketika menyebut Rabbunallahu, nah ini Tuhan kami adalah Allah, pengakuan lisannya, pengakuan batinnya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, sumas bakomu. Nah, kata tokomu itu menegaskan bahwa ada peneguhan diri. Kedirian itulah yang menunjukkan komitmen dalam bahasa tema kita, komitmen. Dijanjikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikata alla tahafu. Nah, ini kemudian janji Allah melalui ayat ini bahwa malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Nah, apa maknanya? Bahwa konsisten, apa, bahwa komitmen kita itu diganjar dengan hadirnya makhluk ciptaan Allah yang lain, dan ini yang akan meneguhkan pondasi beragama atau dalam hal ini keimanan kita. Dalam kondisi beriman secara istiqomah atau memiliki komitmen, maka kita harus menunjukkan perilaku tidak hanya pada pengakuan mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi juga menunjukkannya melalui komitmen. Komitmennya bisa diwujudkan menjadikan iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, tetapi menjadikannya sebagai pedoman berpikir, berbicara, bekerja, berinteraksi, dan juga bermasyarakat, bahkan hingga mengambil keputusan. Nah, bagaimana kita melihat itu? Tentu harus disandingkan dengan istilah lain, yaitu konsisten. Konsistensi kita bisa terukur jika kita bisa memaknai bahwa melakukan sesuatu dalam keadaan terus menerus, maka itu adalah indikator konsistensi. Dalam artian, ibadah sholat lima waktu kita tidak terputus-putus, hanya dilakukan kalau dalam situasi atau cuaca yang baik, alias good mooding, kata anak sekarang itu, lagi bagus moodnya. Sholat gak nih, bagus moodku, mau kak dulu sholat, lagi adem kak. Nah, itu berarti belum memegang konsistensi dalam menjalankan ibadah. Banyak Islam, banyak ajaran dalam Islam yang meneguhkan, menegaskan ini sebagai bagian hal penting dan menyampaikan melalui ceramah seperti ini, tetapi yang tidak banyak adalah menerapkannya. Hari ini rajin salat berjamaah, kemudian hari besok meninggalkannya karena saya nggak bisa menjaga sholat, Bu. Ada make upku nanti terhapus lagi. Ah, itu sudah tidak dalam keadaan konsisten. Kenapa? Karena faktor X-nya hanya persoalan make up. Padahal berwudu atau bertahara atau bersuci sebelum sholat itu juga bisa menghapuskan. Ya, kita mengenal tahara tujuannya apa? Membersihkan najis atau hadas kecil yang ada di sekitar kita sebelum kita melaksanakan ibadah. Persoalan ya istilahnya sekarang mungkin perawatan ini kalau dulu lagi dihapus lagi bagaimana itu mungkin berpengaruh. Ini adalah sikap-sikap yang tidak konsisten dalam melaksanakan ibadah alias tidak terus-menerus. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ahabul amali ilallah adawamha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling kontinu atau bersambung terus-menerus meskipun itu sedikit. Jadi di situ ada kata wa in qallah. Jadi disebutkan meskipun sedikit, yang penting kontinu atau bersambung terus-menerus. Tapi tidak dalam artian kita diminta hanya melakukan ibadah dalam kadar sedikit. Itu pengandaian bahwa yang sedikit tapi konsisten akan lebih baik daripada yang banyak tapi terputus-putus atau tidak berkelanjutan. Maka dari itu kita harus memaknai komitmen lainnya dalam menjalankan ajaran agama tidak boleh hanya dalam keadaan suka, tetapi harus komitmen dalam keadaan suka dan duka. Kita beribadah tidak hanya dalam keadaan kita sedang berbahagia, penuh kebahagiaan, lalu kita bersedekah kiri kanan, berbahagia, lalu kita berdoa dalam ibadah kita, sholat kita setiap hari. Nah, maka itu harus kita imbangi jika kita dalam keadaan berduka. Juga kita harus lakukan. Nah, maka ada penekanan dalam Quran Surah Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama amirta." Jadi di situ ada kata istiqomalah. Istiqomah itu adalah komitmen lah. Jadi sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi ada kata perintah, berarti kita harus istiqomah menjalankan perintah tersebut. Tidak hanya kalau kita sedang kaya lalu kita taat. Kita miskin, kita menderita, tidak mau saya sholat deh. Kemiskinanku saja ini saya tidak bisa urus. Bagaimana saya mau pergi lagi sholat? Itu sudah mulai tidak istiqomah. Ketika dipuji, mau beribadah, tidak ada yang lihat, tidak beribadah. Nah, ini juga tidak istiqomah. Jadi komitmen beragama tidak boleh bergantung pada keadaan atau kondisi, baik itu kondisi internal psikis kita maupun kondisi eksternal yang ada atau situasinya terjadi di sekeliling kita. Yang berikutnya adalah konsisten dalam ibadah itu kita harus syukur bahwa ibadah bukan aktivitas yang dilakukan pada usia muda atau pada saat sehat saja atau pada waktu atau saat kita memiliki waktu luang saja, tetapi selalu dilaksanakan dengan komitmen sepanjang waktu dalam kehidupan. Nah, itu ada perekanan bahwa

0: dan itu diartikan ajal menjemput. Nah, ini tanpa batas, kita harus melaksanakannya sepanjang masa kehidupan. Maka perintah wa'bud rabbaka itu ada penekanan untuk menjaganya selantiasa komitmen dan konsisten berjalan hingga kepadamu datang yang namanya keyakinan atau ajal, dimaknai ajal menjemput. Nah, yang berikut bahwa kita konsisten bukan berarti tidak pernah kita melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Pepatah juga mengatakan tidak ada gadis yang tak rusak. Tetapi kemauan untuk kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan atau kata lainnya bertaubat itu harus dibudayakan. Kita tidak boleh menyesatkan diri dalam kesesatan jika suatu ketika kita merasakan terpuruk atau kita terjatuh, maka bangkitlah kembali bertaubat dan jangan lalaikan ibadah agar bisa menjaga komitmen dan konsistensi kita. Yang lainnya bahwa komitmen itu harus tercermin dalam akhlak, akhlak mulia, baik dalam kesalehan personality ataupun kesalehan sosial. Kita secara individu bisa menampakkan atau mencontohkan akhlak yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, atau untuk komunitas di lingkungan kita. Untuk itu kita butuh lingkungan yang bisa mendukung komitmen dan konsistensi kita. Seperti apa? Ya, mari kita menjadi yang terbaik di antara yang terbaik yang ada. Bagaimana kita menunjukkan itu? Bahwa komunitas dan pergaulan yang baik akan menjaga kita dari inkonsistensi dan lalai dari komitmen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga para hadirin RRI Pro 1 pagi ini melalui Mutiara Pagi bisa berbagi dengan saya dalam kapasitas saya sebagai pembicara, tidak menutup kemungkinan terdapat silap di dalamnya saya melafalkan hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak dan saya kembalikan ke Mbak Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita simak bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan beragama. Kami langsung undang Anda di line telepon 0401 3124008, juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813 5450 967, atau juga langsung di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari. Kita sudah bersama dengan ada Pak Faiz di ujung di Buton Tengah. Ustazah, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mutiara Pagi, Mbak Sofi.
1: Silakan Pak Faiz.
2: Assalamualaikum Bunda Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini menyangkut tentang konsistensi kita sebagai manusia. Terkadang Bunda, kita punya kadar iman ini kadang berfluktuasi, naik turun.
1: Iya.
2: Dalam satu hari itu Bunda. Nah, di saat kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah, nah itu kan tergantung yang Bunda sudah saya dengar tadi katanya, tergantung mood. Yang hari ini mungkin jam ini mood, mungkin di jam tertentu kita
1: berubah lagi ya.
2: Berubah lagi. Mm-mm. Naik turun.
1: Iya.
2: Nah, di saat konsistensi kita itu tetap terjaga dengan baik, terkadang Bunda ada hal-hal juga yang mengganggu pikiran kita. Dalam hal ini kita kadang difitnah, dibullying. Itu terkadang juga kita dizolimi begitu Bunda.
1: Iya.

0: Untuk menjaga konsistensi kita itu tetap terjaga, jangan kita tercemar dengan hal-hal seperti fitnah atau dibeling itu. Kira-kira saya percaya apa, Bunda? Mohon pencerahannya. Kiranya itu saja, Bunda. Mbak Sofi,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tetap istiqomah ini Ustazah, agar bisa tetap istiqomah dalam menjaga konsistensi dan komitmen kita dalam beribadah. Silakan.
2: Ya, terima kasih dari Pak Wais tadi.
1: Pak Faiz.
2: Bahwa kita tidak berupaya menumbuh kembangkan konsistensi, kemudian kita berkomitmen entah itu melaksanakannya dalam wujud sungguh-sungguh pada kegiatan ibadah mahda atau ibadah muamalah. Namun terkadang sungguh kesungguhan kita itu sungguh tidak bisa awet. Kenapa? Karena ada fitnah, ada cerca, ada bully dari sekitar kita. Nah, gimana tuh menjaganya? Pak, ketika kita berangkat dari niat melaksanakan ini dengan motif atau dorongan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mudah meretas atau merijek fitnah atau cercaan atau bully atau sejenisnya dari orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena memang kita niatnya bukan untuk dipuji atau dikomentari mereka, bukan untuk mendapatkan perhatian mereka, bukan juga untuk memperlihatkan sejauh mana atau seperti apa yang kita bisa lakukan, melainkan semata-mata menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun dan bagaimanapun kita melaksanakannya, kita tawakal ilallah. Karena apa? Kepadanya lah kita mengabdi atau menunjukkan ibadah tersebut, bukan kepada orang lain. Cara menjaga lainnya, jangan mudah terpengaruh dengan hasutan, fitnah, cerca, hinaan orang lain. Kenapa? Karena pada sesi ceramah saya sebelumnya, saya membangun semangat kita untuk tidak rendah diri, tetapi tetap rendah hati. Rendah hati kita menunjukkan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah. Rendah hati itu ditunjukkan dengan melaksanakan ibadah, dan rendah diri kita tidak lakukan karena kita tidak akan memberi potensi atau peluang fitnah, hinaan, dan cercaan itu mendera atau mencerakai kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, apa esensi dari komitmen? Bahwa orang-orang yang bisa komitmen itu berarti sudah memiliki karakter teguh, sifat dan sikapnya tegas. Dia tidak mudah diterpa angin. Anginnya ke kiri, dia juga ikut ke kiri. Anginnya ke kanan, ikut juga ke kanan. Kalau pada rebahan ke bawah, dia juga ikut rebahan ke bawah. Nah, ini adalah karakter yang mudah dipengaruhi. Maka saran saya, lebih istiqomah dengan niat yang suci, dengan niat yang baik, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunjukkan sikap riya. Kenapa? Karena sedikit saja kadar riya dalam diri kita, maka itu akan mencederai komitmen dan konsistensi kita. Kita akan melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin mendapat pujian. Nah, itu sudah tidak komitmen, tapi karena mengharapkan sesuatu dari hamba Allah yang lain. Nah, konsistensinya, dia tidak akan konsisten, hanya akan dilakukan ya seperti kalimat ya, kalau laki-laki itu kan dilihat ibadahnya rajin, kalau dia rajin sholat Jumat, ya tidak seperti itu, karena yang tidak dilihat itu jumlahnya jauh lebih banyak. 17 rakaat dalam sehari untuk yang wajib, itu siapa yang lihat? Kita melakukannya semata-mata untuk menjalankan ketaatan, maka tidak perlu dilihat orang. Mau subuh, mau tengah malam, kita laksanakan dengan harapan itu adalah bentuk kontinuitas atau sesuatu yang kita lakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Hal ini juga menjadi pupuk bagi kita bahwa kita bisa atau mampu menjaga komitmen itu sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang betul-betul bertakwa. Nah, seperti yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Itu ada sapaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu ada penekanan dan ada kata sambungnya atau ayat ini bersambung dengan khas. Kalau kita menyebutnya dengan merasakannya sapaan ini bahwa betul-betul kita adalah yang beriman dan bertakwa, maka ada kata tuqotihi wala tamutinna inna wa antum muslimun. Dan di situ ada penekanan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena kita memang diminta untuk menunjukkan performa muslim-muslimah itu. Bertakwa itu tolok ukur seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala beriman. Karena tidak ada yang membedakan kita di antara sesama kecuali ketakwaan. Bentuk ketakwaan itu adalah salah satu wujudnya komitmen dan konsisten. Berkomitmen beribadah, konsisten menjalankan ibadah. Jadi antara komitmen dan konsisten kita jaga dengan cara meneguhkan hati, batin, dan perilaku kita beribadah dan jaganya melalui konsistensi, yaitu berlangsung atau berjalan secara terus-menerus tanpa menghiraukan siapapun yang memfitnah, membuli, atau mencerca kita dalam melaksanakan itu. Seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Sunti. Terima kasih.
1: Ustazah, sejalan dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Faiz sebelumnya, begitu, ini terkait dengan media sosial, ya, di mana media sosial ini bisa jadi sarana untuk mendapatkan ilmu agama, tapi juga sekaligus bisa menjadi sumber informasi yang belum tentu benar, begitu. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat ini menyikapi hal ini, Bu Ustazah?
2: Apa tadi, ilmu agama dan
1: terkait dengan terkait dengan media sosial, Ustazah? Iya, di mana media sosial, terkait dengan media sosial yang bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu agama tapi sekaligus juga bisa menjadi sumber informasi yang belum tentu benar adanya. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi informasi-informasi terkait ilmu agama yang hadir di media sosial?
2: Ya, jadi untuk yang dikonfirmasi ini, menyikapinya itu tentu tidak jauh dari sikap komitmen dan konsisten tadi.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita menerima informasi, tahap pertama itu adalah memastikan sumbernya betul atau adalah sumber yang representatif. Artinya bukan sesuatu yang diada-adakan tanpa landasan. Karena setiap pengetahuan itu dilandasi oleh hal-hal yang mendasar. Kalau dalam ajaran Islam, setiap aktivitas atau perintah dan larangan ada landasan dalil naklinya, sehingga dalil akli yang kita pahami bisa menerjemahkan makna dan maksud dari dalil nakli tersebut. Jadi dalam mendekati media sosial yang seperti mata dua sisi mata uang itu,
1: yeah.
2: Misalkan kita tidak bisa memisahkannya, ada yang sifatnya sebagai sumber ilmu pengetahuan atau informasi, dua di sisi lain bisa mengancam informasi tersebut bisa menjadi momok atau menjadi ya pemecah komitmen kita. Contoh, ketika kita sudah dalam keadaan siap selalu atau siaga dalam menjalankan ibadah dan kita dihadirkan dengan godaan-godaan di media sosial, contoh kecil, sudah berwudu, lihat handphonenya ada kedap-kedip status baru yang terupdate di TikTok atau di Facebook atau di IG,
1: yeah.
2: Mampir lagi untuk lihat atau scroll dulu. Jadi tadi niat untuk sholat sudah dengan niat wudu, mau niat sholat, ada jeda melihat atau men-scroll. Akhirnya nanti informasi yang tertera atau tercantum pada media sosial itu mempengaruhi kesiapan kita dalam beribadah dan mencederai komitmen, sehingga kita tidak konsisten. Tidak konsistennya di mana? Bapak Ibu, kalau sudah men-scroll itu tidak ingat waktu, pasti tidak terasa menit demi menit atau bahkan jam berlalu. Kenapa? Karena di situ banyak godaan. Itulah yang disebut tadi sebagai sumber informasi sekaligus sebagai tantangan. Jika kita tidak mampu sharing dan saring, jadi sharing itu kita adalah penyedia informasinya, kemudian saring itu kita adalah penerima informasinya, tetap menyaring apa yang diinformasikan dari media sosial itu, tidak ditelan atau diterima mentah-mentah. Kita melakukan penyaringan, kemudian kita filter apa alat filternya, ya tadi komitmen dan konsisten. Kalau dalam diri kita sudah berkomitmen hanya ingin mengadaptasi, menerima, menirukan hal-hal yang baik, maka ketika men-scroll informasi dari media sosial yang sifatnya menjustify, menghina, membuli, atau yang lebih buruk, lebih ekstrim adalah anarkis, maka kita langsung reject petik, mengambil hikmah di dalamnya. Jadi sikap rejeksi kita itu menunjukkan kita adalah individu yang komitmen menjaga diri. Di mana komitmennya? Kita teguh menolak yang buruk dan tetapkan menjalankan yang baik. Konsistennya di mana? Tidak mengenal. Saya mau tetap lihat kalau yang di TikTok karena banyak ininya. Animasi dan juga banyak kreativitasnya lebih bagus. Yang di IG sama yang di Facebook biarlah tetap berlalu. Nah itu sudah mulai melakukan penerimaan informasi berbasis inkonsistensi. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan sesuatu yang ada unsur kelebihan di dalamnya. Padahal cara di media sosial apapun, cara penyajiannya tetap ada karakternya masing-masing. Nah, untuk itu, bentengi diri untuk tetap menyaring. Dalam hal ini, setelah sharing, saringlah. Jadi ini kita harus budayakan sharing, saring. Kalau sharing, kita bersedia berbagi yang baik-baik dan bermanfaat. Kalau saring, kita bersedia menerima yang baik-baik dan bermanfaat pula. Jadi beda tipis, sharing, saring, gitu. Satunya bahasa Inggris, yang satunya bahasa Indonesia, tapi dalam makna yang opposite. Nah, seperti itu Mbak Sofi. Saya kembalikan lagi.
3: Baik.
1: Ya, baik Ustazah, kita sayang sekali waktunya sudah sangat mepet, ini udah di menit 54 lepas dari jam 5 pagi. Nah, sebagai kesimpulan Ustadz juga mungkin sebagai nasihat nih untuk para generasi muda kita agar bisa konsisten menjalani kehidupan beragama. Silakan Ustadz.
2: Iya, terima kasih Mbak Sofi. Setidaknya saya bisa menitipkan 5 kata kunci. Yang pertama adalah iman itu harus melahirkan komitmen. Dan komitmen itu harus melahirkan istiqomah. Sedangkan istiqomah itu harus diwujudkan dalam ibadah dan akhlak. Dan yang keempat, baik konsistensi maupun komitmen harus dijaga dalam kondisi apapun. Dan yang kelima, tujuan akhir kita adalah selalu karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, sehingga kita meyakini diri akan dalam keadaan husnul khotimah kelak. Seperti itu Mbak Sofi. Jadi dalam mengunci ini, kita berkomitmen dan konsisten dengan 5 item tadi, insya Allah kita akan menjalankan seluruh aktivitas beragama itu dengan teduh, nyaman, aman, dan kita bisa beribadah tanpa mengharapkan hal lain selain ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Seperti itu Mbak Sofi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa kepada para pendengar kita. Semoga saja perbincangan pada pagi ini menjadi pengingat bahwa menjadi pribadi yang lebih baik bukanlah perlombaan untuk menjadi sempurna, tapi yang terpenting adalah terus belajar, kemudian juga terus memperbaiki diri dan berusaha konsisten dalam kebaikan. Dan terima kasih sekali lagi, ini akhir kebersamaan untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Dari Jalan Limbo Lio, Kelurahan Tanganapada, RRI Bau Bau.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang...
2: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim bersama tim terjun dari Impung yang ada di Indonesia. Yang kedua, ya sebenarnya bagaimana memajukan.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS Bau-Bau sisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Turnamen PNM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Porprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Inilah Warta Kapten selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti.

0: Berita yang pertama, BPS bau-bau sisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang...
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam prilis telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
1: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua, bahasanya coverage-nya itu.
2: Musdin menyebutkan prilis awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
1: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana. Begitu misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi, misalnya tadi ada usaha misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di playlist, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata, ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
2: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menggerakkan persiapan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 yang akan diperingati pada 17 Oktober 2026 mendatang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laode Aswa, meminta seluruh jajaran ASN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan menyambut momentum tersebut. Permintaan itu disampaikan oleh Laode Aswad saat memimpin apel gabungan ASN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau Senin 7 September 2026. Meski kepanitiaan resmi peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 masih menunggu pembentukan, Aswad menilai persiapan awal di masing-masing perangkat daerah sudah dapat dilakukan. Menurutnya, langkah awal perlu dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Bau-Bau dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Di kesempatan yang sama, Laode Aswad mengingatkan ASN dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Aswad mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, baik di lingkungan rumah, kebun maupun area terbuka lainnya, karena kondisi cuaca yang kering dapat membuat api cepat merambat. Aswad menekankan, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. ASN diharapkan menjadi contoh dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap potensi bencana. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan titik api atau indikasi potensi kebakaran di lingkungan sekitar, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan selama musim kemarau.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Informasi lainnya, turnamen PNM Bau-Bau Cup 2 asah atlet tenis meja jelang Porprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen ini. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wawde Nurliani melaporkan.
4: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja di Bau-Bau sebelum
5: sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
6: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua bagaimana memajukan lingkung itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan lingkung dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai pingpong.
5: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet, sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
4: Semangat para pecinta tenis meja di Bau-Bau sebelum Porprov, kan Porprovnya belum sebelah. Harapannya pemain ini secepatnya kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
5: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendorong generasi muda Pulau Batu Atas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Peluang pendidikan dan karir terus terbuka melalui pembinaan siswa berprestasi, beasiswa, hingga akses seleksi TNI. Hal itu disampaikan Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, saat kunjungan kerja di Pulau Batu Atas, Selasa 1 September 2026. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Pulau Batu Atas saat ini telah memiliki 2 sekolah menengah atas atau SMA. Keberadaan sekolah tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak anak di wilayah kepulauan. Adios meminta guru memberikan pertahanan perhatian khusus kepada siswa berprestasi. Siswa peringkat 1, 2, dan 3 didorong membentuk kelompok belajar untuk meningkatkan prestasi mereka. Menurutnya, pembinaan sejak dini penting untuk meningkatkan daya saing pelajar batu atas. Pemerintah daerah juga membuka peluang beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain pendidikan, Adios juga mendorong anak-anak dari keluarga kurang mampu memanfaatkan peluang masuk TNI. Camat Batu Atas diminta mengusulkan anak-anak yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi. Persyaratan tersebut antara lain mencakup ketentuan fisik termasuk tinggi badan minimal 165 cm. Pemerintah daerah akan mengupayakan agar proses tersebut tidak membebani masyarakat yang memenuhi persyaratan. Adios berharap berbagai peluang pendidikan dan karir tersebut dapat dimanfaatkan generasi muda Batu Atas. Ia juga mengajak para orang tua untuk mendukung anak-anak terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Adios menegaskan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi investasi penting bagi masa depan Pulau Batu Atas.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS bau-bau sisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Turnamen PNM Bau-Bau Cup 2 Asa Atlet Tenis Meja jelang Porprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ya, 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Pagi ini untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya nampaknya sangat cerah ya pendengar. Matahari begitu bersilau, bersinar dan silau di mata kita ya. Tapi mudah-mudahan menambah semangat untuk beraktivitas mendengar setia RRI Bau-Bau. Dan kami juga akan update informasi perakiraan cuaca di hari ini berdasarkan rilis dari BMKG Sultra pendengar. Kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada Selasa 8 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, berlanjut sampai malam hari pendengar ya. Malam dini hari juga cuaca masih tetap cerah berawan dengan suhu udara berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius, cukup panas seperti hari-hari kemarin pendengar, dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Sementara itu, angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 km per jam. Rilis dari BMKG juga tidak ada peringatan dini terkait cuaca ekstrim, yang artinya kita baik-baik aja cuacanya hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan kondisi Anda juga baik-baik aja ya pendengar hari ini. Dan semoga bisa mendukung aktivitas Anda dengan cuaca yang baik.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Kikna, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

Ya, pendengar RRI, bau-bau nampaknya memasuki cuaca yang kering dan juga musim kemarau ini, yang paling sibuk ya di antara kita semua adalah Dinas Pemadam Kebakaran, pendengar. Kenapa yang dibilang begitu? Soalnya mereka sibuk memadamkan api di mana-mana. Belum lama ini bahkan juga ya di tanggal 5 sampai 6 September lalu ya, pendengar, dalam 2 hari ada sejumlah insiden karhutla lagi yang terjadi di wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Penanganan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau bersama tim gabungan Polres Bau-Bau serta relawan, pendengar, bergerak cepat untuk menangani kebakaran di lahan warga Kota Bau-Bau. Evakuasi truk terbalik yang menyebabkan 3 orang mengalami luka serius itu, lalu juga penyelamatan ular sanca yang masuk ke kawasan pemukiman, dan juga pendengar karhutla ya, jadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyampaian informasi dan penanganan di lapangan. Kolaborasi antar sektor melalui pos bersama karhutla ini jadi faktor penting, pendengar. Disampaikan Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan. Salah satu kejadian yang ditangani petugas itu adalah kebakaran lahan di Kelurahan Lipu. Api membakar rumput kering seluas sekitar 40 meter persegi di samping Daihatsu Lipu, dan kebakaran itu diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh warga. Lagi-lagi dan lagi-lagi ya, pembakaran sampah oleh warga yang dibiarkan begitu saja apinya tanpa dipastikan kalau sudah selesai bakar sampah dimatikan dulu. Tapi itu hanya dibiarin, akhirnya merambat kemana-mana apinya. Sebanyak 4 personel Mako Damkar bersama 1 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas juga menangani kebakaran lahan yang terjadi di Kelurahan BWI, pendengar. Nih, dalam 2 hari ya, udah terjadi beberapa kali karhutla. Warga melaporkan adanya kepulan asap tebal dari lahan seluas sekitar 25 x 30 meter yang ada di dekat SMA 7. Jadi ada 5 personil juga dan sektor BWI yang bersama 1 armada pemadam langsung terjun ke lokasi untuk mengendalikan api. Tidak hanya kebakaran lahan, tapi petugas juga harus melakukan evakuasi kecelakaan truk terbalik waktu itu ya di Kelurahan Lowu-Lowu. Terus juga laporan keberadaan ular sanca di Kelurahan Sulaa. Pada sibuk banget ya pemadam kebakaran ya. Tetap semangat deh, nanti semangati bagi para tim pemadam dan penyelamatan Kota Bau-Bau, yang semoga saja amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mesti naik gaji sih kalau gini ya. Tetap semangat ya pendengar. Dan juga pendengar, jangan abai begitu saja terhadap hal-hal yang sederhana, membakar sampah ya. Kemudian dibiarkan begitu saja apinya tanpa diawasi, serta membuang puntung rokok ya pendengar tanpa memastikan apinya mati terlebih dahulu sebelum dibuang ya. Hal-hal sederhana yang sangat berdampak besar, pendengar, tidak hanya merugikan diri kita sendiri tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Well, who's next?
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: y tolerancia.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Bau-bau akhirnya tiba saatnya. Hari ini adalah momen untuk peserta lomba baca berita unjuk gigi pendengar memberikan penampilan terbaiknya dalam membawakan berita di RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, untuk penyelenggaraan lomba baca berita ini akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 8 hari ini dan juga September 9 September besok ya. Jadi akan ada 20 pelajar SMA SMK sederajat yang akan tampil pendengar di hari ini dan 20 lagi esok. Mereka ini adalah 40 terbaik dari kurang lebih 100-an ya pendengar peserta yang mendaftar untuk menjadi finalis dari lomba baca berita dalam rangka HUT RRI ke-81. Nah, pendengar, technical meeting sudah dilaksanakan di tanggal 6 September lalu dengan 3 dewan juri yang memberikan ada kisi-kisi dalam membacakan ataupun juga membawakan berita ya pendengar. Para finalis juga dikasih kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, melakukan klarifikasi terkait teknis lomba. Dan pendengar, hari ini adalah timingnya untuk adik-adik SMA sederajat akan tampil 20 ya, dari nomor urut 1 sampai 20 yang akan tampil di hari ini. Dan juga pastinya ini momen yang benar-benar harus disiapkan oleh adik-adik peserta ya, supaya bisa memukau para juri dan bisa menjadi juaranya. Karena untuk kategori juara lumayan banyak pendengar, ada 7 kategori juara. Juara pertama, kedua, dan ketiga. Lalu juga ada juara ataupun juga harapan ya, harapan 1, 2, 3. Terus juga ada juara favorit. Nah, ini juga menarik nih pendengar, untuk juara favorit kumpulkan like sebanyak-banyaknya di postingan baca berita adik-adik ya. Jadi manfaatkan, kasih tahu ke semua orang untuk like video kamu. Oke deh pendengar RRI Bau-Bau. Nanti di jam 8 seperti biasa kita juga akan update ya informasi dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.